0: cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar daging,
6: ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

93 MHz, pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, sesuai lagi kita akan ikuti kabar Aceh bersama Korwil 17 Aceh by Zoom, dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Kita sungguh-sungguh.
0: Kabar Aceh.

melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: pagi hari ini. Dan pendengar, saya sudah bersama teman-teman yang sudah standby nih di virtual Zoom dan juga virtual dan juga dari kanal YouTube ya, yang bisa Anda dengarkan. Selain Anda bisa mendengarkan dan juga Anda bisa menonton kami untuk informasi kabar Aceh untuk pagi hari ini. Bersama teman-teman dari Banda Aceh ada Bang Dimas, ada Bang Karno di Melaboh, kemudian ada Kak Selfie di Takengon, ada Kak Nanda Feriana juga di Los Mawe, kemudian ada Bang Muhsin di Singkil. Selamat pagi teman-teman semua, sehat ya?
1: Ya, selamat pagi Kak Lisa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, oke baik. Sebelum kita sapa teman-teman kita dan mendengarkan informasi yang akan disampaikan, kita sapa dulu dari Prakirawan BMKG Aceh, ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila, selamat pagi.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Nabila pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Cukup baik ya, alhamdulillah. Tapi suaranya agak putus-putus dan sedikit menggema nih. Kak Nabila, mungkin bisa diinformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh secara umum untuk hari ini?
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG Penyelidikan RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 15 Mei 2026. Untuk hari ini, cuaca dominan cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lewes, Didi, dan juga Nagan Raya. Pada sore hingga malam hari, untuk angin umumnya bertiup dari arah utara timur laut dengan kecepatan 5-20 km/jam. Suhu udara berkisar 24-34 derajat Celcius dengan kelembapan 70-100%. Untuk peringatan tinggi gelombang tinggi, terdapat potensi gelombang sedang 1,25-2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak dan juga perairan Aceh Barat Daya Semilu. Untuk titik panas hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh.
0: Oke, baik. Kak Nabila, untuk pagi dalam dua hari ini juga terpantau di wilayah Sabang dengan kondisi angin dan juga gelombang yang lumayan ya. Bagaimana untuk informasi lintas penyeberangan Sabang Banda Aceh, Kak Nabila?
3: Suaranya menggema sekali, tidak kedengaran.
0: Ya, halo? Kayaknya suaranya agak kurang pas nih ya. Ya, nggak kedengaran dengan baik nih Bang Dimas.
2: Sama, saya juga nggak dengar ini.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Nabila. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Mohon maaf ya, karena nggak bisa begitu mendetail pagi hari ini, karena kayaknya agak kurang bagus jaringannya ya. Kita terima kasih Kak Nabila untuk informasinya, dan selamat beraktivitas kembali. Oke, baik. Baik, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di...

0: virtual Zoom untuk pagi hari ini untuk menyampaikan informasi dari daerahnya masing-masing ya. Kita ke mana dulu nih? Ke Lintas Barat dulu boleh? Kita ke Bang Karno dulu nih. Bang Karno, kita sekilas tadi mendengar informasi kayaknya Lintas Barat dan juga Tengah agak kurang baik nih cuacanya. Meskipun demikian Sabang juga begitu nih sebenarnya ya. Kita mau tanya-tanya tapi karena jaringan kurang baik. Gimana nih Bang Karno pagi hari ini?
1: Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kak Lisa di Sabang ya. Terkendala mungkin feedback tadi itu ya. Kalau di Melabuh cuaca pagi hari ini memang sedikit berawan begitu. Dan kemungkinan juga bisa hujan. Karena memang dari kemarin cuaca di Melabuh itu mendung, hujan begitu ya. Tapi intensitas hujannya tidak begitu deras ya.
0: Tapi enggak kencang anginnya ya?
1: Enggak, kayaknya enggak. Ada beberapa waktu lalu angin di subuh hari tapi tidak begitu kencang anginnya. Kita berharap mudah-mudahan kondusif ya cuaca hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya, pendengar juga dan pemirsa pagi hari ini. Di mana aja ada Bang Dimas, di Takengon ada Kak Selvi, di Singkil ada Bang Muksin, dan di Loksmi ada Nanda. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar di kesempatan pagi hari ini dari Melabuh. Akan mengabarkan soal menerima aduan warga terkait limbah pabrik sawit. Bupati Aceh Barat ini akan menurunkan tim begitu. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif untuk menindaklanjuti keluhan warga ini terkait dugaan dampak limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Merbo. Pernyataan ini disampaikan saat kegiatan berkantor sehari di Kampung Plante SP setelah sejumlah gecik itu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan lingkungan. Jadi keluhan itu disampaikan para gecik dari kampung yang berada di sekitar perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bubun. Mereka ini mengaku masyarakat mulai merasakan dampak yang diduga berasal dari aktivitas limbah pabrik dan meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan. Jadi menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memanggil pihak terkait dan melakukan audit investigatif. Jadi langkah tersebut dilakukan agar persoalan limbah ini dapat dipastikan secara objektif dan tidak merugikan masyarakat. Jadi menurut Tarmizi, tim investigatif nantinya ini teman-teman dan pendengar ini akan bertugas mengumpulkan data dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada dukungan fakta dan hasil pemeriksaan yang valid tentunya. Selain persoalan limbah pabrik kelapa sawit, sejumlah gecik juga menyampaikan bahwa ada aspirasi lain dalam kegiatan itu, di mana keluhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pelayanan publik hingga persoalan ekonomi ini langsung ditanggapi oleh Bupati bersama SKPK yang hadir. Tarmizi juga menegaskan bahwa program berkantor sehari ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah tentunya. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah tentu dapat lebih cepat mengetahui kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dan mungkin bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin itu informasi dari Melabuh untuk informasi dialog. Mungkin pagi hari ini kita hanya di Halo RRI saja. Nanti bisa menyampaikan keluhannya seperti biasa. Telepon interaktif di 0811-6889-697. Dan juga Halo RRI kita siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ya terhadap keluhan masyarakat tersebut agar tidak merugikan masyarakat juga. Dan program Halo RRI juga menjadi media ya untuk menyampaikan keluhan masyarakat seperti yang disampaikan Bang Karno tadi.
1: Betul Kak Lisa.
0: Terima kasih Bang Karno. Kita bergeser sedikit dari barat ke tengah. Apa kabar Kak? Kak Selvi, selamat pagi Kak Selvi.
2: Selamat pagi juga Kak Lisa. Gimana kabarnya nih Kak?
0: Kami kabarnya baik, tapi cuaca yang agak sedikit kurang baik nih dalam dua hari ini ya.
2: Iya.
0: Akhirnya sampai ada tadi apa tuh ini seng itu sampai jatuh nih.
2: Sama Kak, kayak di Takengon juga angin kencang dari kemarin ya Kak ya, dan nggak ada cerah berawan di sini, mendung.
0: Mendung terus ya.
2: Yeah.
0: Tapi tetap semangat ya, karena long weekend nih kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Terus tetap cerah nih.
2: Menjelang libur ya, Kak Lisa ya.
0: Iya, betul sekali. Silakan, ada informasi apa Kak Selfie pagi hari ini?
2: Iya, baik. Terima kasih Kak Lisa dan juga pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga Korwil 17. Satu informasi dari Takengon untuk kabar Aceh di pagi hari ini. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Kementerian Pariwisata membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui program bantuan pemerintah reguler maupun bantuan pemerintah lainnya sesuai tingkat kerusakan. Urgensi kebutuhan serta kesiapan program pemerintah daerah. Dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap adanya dukungan penguatan sumber daya manusia pariwisata di daerahnya. Demikian Kak Lisa, satu informasi dari Takengon, kembali ke Sabang.
0: Oke, Kak Silvi, ini kan long weekend nih ya, dengan pasca kondisi apa setelah musibah
2: bencana
0: hidrometeorologi. Itu gimana selama ini untuk wisatawan?
2: Iya, kalau untuk wisatawan masih ada yang datang ke Takengon ya Kak Lisa ya, tapi memang untuk tempat wisatanya masih dibatasi karena banyak tempat-tempat wisata yang masih belum terbenahi pasca bencana Kak Lisa.
0: Oke, semoga bisa segera membaik ya.
2: Amin.
0: Untuk tempat-tempat wisatanya, masyarakat juga pasca bencana traumanya bisa inilah hilang ya, dengan kondisi yang lebih baik gitu
2: ya. Benar.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Selfie. Kita bergerak ke ujung nih Bang Musin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Musin.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi buatnya teman-teman Korwil 17 ya. Walaupun ini pertengahan bulan ya, tapi tetap semangat.
0: Libur panjang lagi kita kayak.
3: Jadi libur panjang lagi.
0: Ya, gimana cuaca di Singkil hari ini, dalam beberapa hari ini juga mungkin?
3: Dalam beberapa hari ini kayaknya kurang bagus ini,
0: kurang
3: Lisa.
0: Baik juga ya.
3: Dari semalam hujan deras ya, dan saat ini lagi gerimis nih.
0: Oh, lagi gerimis. Tapi angin kuat nggak?
3: Angin tidak berapa kuat.
0: Oke, baik. Baik, ada informasi apa? Silahkan Bang Husin.
3: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait info haji. Mengenai Kemenag Haji Ade Singkil mengatakan masa tunggu haji 26 tahun. Sistem antrian haji mengalami perubahan. Masa tunggu diseragamkan menjadi 26 tahun di setiap provinsi, di kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengatakan, formasi baru penetapan Kemenag Haji untuk masa tunggu bagi jamaah tercatat selama 26 tahun. Aturan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan pengambilan keputusan atas perubahan masa tunggu haji tersebut diambil dan ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan jumlah waiting list haji atau banyaknya jumlah warga yang mendaftar di setiap daerah, dan bukan karena berdasarkan jumlah penduduk muslim. Kemudian Istadi menambahkan, untuk informasi jumlah waiting list haji khusus Provinsi Aceh melalui BTJ Aceh, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 144.076 jemaah. Sementara untuk waiting list haji di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat lebih kurang sekitar 1.500 calon jemaah. Seperti diketahui, untuk batin ini ada sebanyak 91 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Terdiri dari jemaah laki-laki sebanyak 38 jemaah, kemudian terdapat 53 jemaah perempuan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Kak Lisa.
0: Oke, baik, terima kasih. 26 tahun waiting list, kalau kita setor sekarang berarti kita naiknya setelah pensiun nanti ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk Bang Musin. Kita dari arah barat tengah, kita ke timur sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi cantikku.
2: Selamat pagi Kak Lisa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, gimana kabar di sana, baik?
4: Alhamdulillah. Tapi agak batuk-batuk ini sih, Kalisa. Mungkin faktor cuaca kali ya.
0: Iya, betul. Ya, gimana hujan di sana? Angin kuat?
4: Kalau Loksemawe, alhamdulillah kayaknya nggak yang cuaca ekstrim banget gitu ya. Kadang-kadang panas, ya kadang-kadang hujan ringan seperti itu. Tapi tidak ada angin kencang atau petir dan lainnya. Cukup kondusif sih.
0: Cukup kondusif. Liburan panjang kemana?
4: Liburan panjang masih di sini-sini aja.
0: Sini-sini.
4: Dan di Sabang gimana Kak Lisa? Suasana long weekend-nya, apakah wisatawannya dengan kondisi cuaca seperti itu? Masih ramai? Iya.
0: Kalau kemarin terpantau dari sejak kami sudah mulai rame ya. Nah, nampak tuh mobil-mobil apa tuh namanya yang besar tuh? Mobil-mobil bus ya, yang sudah mulai nampak membawa para wisatawan ya. Meskipun cuaca seperti ini kayaknya enggak berpengaruh ya.
4: Tidak wisatawan menghentikan tetap, langkah ya para wisatawan ya.
0: Tetap berkunjung ke ujung barat ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, ada informasi apa kan Anda, silahkan.
4: Iya, ini Kak Lisa dari Loksemawe, ini ada informasi tentang MBG ya Kak Lisa ya, mengenai pengawasan SPPG yang harus lebih ketat untuk mendukung program MBG ini dikatakan oleh Kapolres Loksemawe, sebagaimana disebutkan bahwa pengawasan untuk SPPG yang ada di Loksemawe harus lebih diperketat karena beberapa waktu lalu juga ditemukan berbagai hal yang dianggap kurang layak dari pelayanan SPPG itu sendiri. Nah, Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Ahzan SH SIK MSM memberikan pengarahan kepada tim pengendali mutu Polres Loksemawe terkait tugas dan wewenang dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis atau MBG. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 kemarin dipimpin langsung oleh Kapolres Loksemawe dan dihadiri personil tim pengendali mutu dari Polri. Dalam arahannya, Kapolres Loksemawe menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan keamanan serta kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat. Arahan tersebut ia sampaikan menyikapi adanya salah satu SPPG di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe yang direkomendasikan untuk tutup sementara oleh Badan Gizi Nasional. Dan Kapolres Loksemawe menjelaskan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Kepala Puskesmas memiliki peran sebagai koordinator kecamatan tim terpadu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG di wilayahnya masing-masing. Dan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar potensi kejadian luar biasa maupun persoalan lain dapat diminimalisir. Dan selain itu, tim pengendali mutu Polri juga diminta aktif untuk melibatkan stakeholder dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan penjaminan pangan. Dan pelaporan permasalahan di lapangan banyak ditemukan. Kapolres Loksemawe juga menegaskan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, mekanisme pelaporan harus mengikuti petunjuk teknis dari BGN dan dilakukan secara berjenjang. Tim pengendali mutu Polri diminta responsif dalam menginventarisir serta menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan program MBG. Dan dalam kesempatan itu, Kapolres Loksemawe juga turut menginstruksikan para kapolsek dan personil jajaran agar selalu aktif mendukung program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu dia Kak Lisa, informasi dari Kota Loksemawe yang dapat Nanda laporkan karena ditemukan ada SPPG yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan SOP sehingga harus ditutup sementara.
0: Oke, masyarakat juga bisa memanfaatkan Halo RRI juga ya untuk ya, menyampaikan beberapa keluhan atau beberapa masalah ya. Oke, nanti ada dialog di Loksemawe.
4: Ya, untuk pagi ini nanti pukul 8 ada dialog mengenai mitigasi kebakaran. Dan nanti ada narasumber dari Damkar Kota Loksemawe dan sejumlah aktivis lingkungan juga. Karena mengingat baru-baru ini terjadi kebakaran hebat juga di Kota Loksemawe sampai mengakibatkan 84 kakak harus kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi ini menjadi fokus di bincang pagi kita nanti, Kak Lisa.
0: Oke, baik. Lancar ya dialognya ya.
4: Ya, terima kasih Kak Lisa juga. Semangat.
0: Terima kasih Kak Nanda. Kita ke Banda Aceh. Selamat pagi Bang Dimas.
5: Selamat pagi Kak Lisa.
0: Gimana cuaca?
5: Baik, kita baik, alhamdulillah. Sama dong cuaca kita, mendung ini, mendung
0: angin
5: syahdu.
0: Juga. Angin kuat ya?
5: Kalau pagi ini belum, tapi kemarin juga terasa sekali sampai malam hari, bahkan di Cibesar ya, Indrapuri, iya, angin yang begitu kencang. Ya.
0: Oke, ada informasi apa nih yang mau disampaikan?
5: Ada satu informasi, sesapa dulu ada Bang Muksin di Aceh Singkil. Semakin kincelong aja Bang Muksin. Gak apa-apa ya, yang penting udah lama gak pernah ketemu sama Bang Muksin. Ada Bang Karno juga, Kak Nanda, dan juga siapa tadi?
0: Kak Silvi.
5: Kak Silvi di yeah. Lok Semawe. Kak Silvi kemarin ada di sini ya? Di UKWR.
2: Silvi gak salah orang kayaknya Bang Dimas.
5: Oh ya, bukan yang ini, dari Lok Semawe.
0: Kananda ya, Kananda.
5: Kananda ya.
4: Nah, saya kembali berkunjung ke RRI.
5: Saya ketukar orangnya nih sepertinya.
4: Cuma enggak jumpa kita Bang Dimas ya.
5: Kayaknya saya ada lihat pas lewat depan studio sih ya.
4: Oh iya, jadi iklan sekilas.
5: Iya, mungkin dari dalam kelihatan keluar, dari luar kurang kelihatan ke dalam gitu ya. Oke, satu informasi saja dari Banda Aceh. Tentang komitmen keselamatan jurnalis atau KKJ Aceh mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap 3 jurnalis saat meliput aksi penolakan pergub jaminan kesehatan Aceh di kantor Gubernur Aceh. Informasi ini kita kutip dari kantor Antara. Dan koordinator KKJ Aceh Rino Abonita menyebut para jurnalis diduga mengalami intimidasi, pemaksaan penghapusan foto dan video liputan hingga upaya perampasan alat kerja saat polisi membubarkan massa aksi. 3 jurnalis yang dilaporkan menjadi korban yakni Dani Randi dan CNN Indonesia, Julina Nora Novianti dari AJNN dan Hulwa Zakira dari Waspada. KKJ menilai tindakan tersebut melanggar undang-undang pers karena hasil kerja jurnalistik dilindungi hukum dan tidak boleh dihapus secara paksa. KKJ Aceh juga mendesak Kapolda Aceh untuk menindak aparat yang terlibat serta meminta kepolisian menghormati kerja jurnalistik di lapangan. Sebelumnya aksi mahasiswa yang menolak Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh berakhir ricuh setelah massa dibubarkan menggunakan water cannon dan gas air mata. Mungkin itu saja informasinya. Kalisa, saya kembali ke Sabang.
0: Oke, baik, terima kasih dari teman-teman sudah menghadirkan beberapa informasi yang menarik dari keselamatan jurnalistik, kemudian dari wisata tadi, kemudian dari MBG, dan juga beberapa informasi lainnya. Kalau informasi terakhir biasanya informasi olahraga ya. saya coba hadirkan informasi otosport atau olahraga untuk pagi hari ini. Cabang olahraga wushu Kota Sabang berhasil memenuhi target perolehan medali ajang yang diikuti, yaitu membawa pulang 3 medali emas dan 3 medali perunggu sekaligus menjadi kebanggaan bagi daerah. Ada 3 medali yang diraih, masing-masing diraih oleh Rizkan Rahmawan kelas 70 kilo putra, kemudian Mifta di kelas 60 kilo putri, Siti Nurhaliza 56 kilo putri. Ketiga atlet tersebut tampil gemilang dan mampu mengungguli lawan-lawannya hingga berhasil naik podium tertinggi. Kemudian juga 3 medali perunggu di 75 kilogram putra oleh Firman, kemudian Hanafi di 65 kilogram putra dan M. Arif 60 kilogram putra. Ketiganya putra dan berhasil meraih performa terbaik juga selama pertandingan. Dan diharapkan bisa melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas atlet dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang berikutnya. Itu dia informasi terakhir dari Sabang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, tetap semangat ya, walaupun libur panjangnya masih terus akan kita lalui dengan aktivitas dan dinas kita untuk hari ini. Semoga sehat walaupun cuaca kurang baik ya, tetap semangat. Terima kasih Bang Dimas, Bang Musin, Bang Karno, Kak Nanda dan Kak Selvi yang cantik-cantik. Selamat beraktivitas semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti kabar Aceh melalui Zoom bersama Korwil 17 Aceh by Zoom. Ada RRI Takengon, RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, RRI Losmawi, RRI Singkil, dan juga RRI Sabang. Dan kabar Aceh juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Rimba Raya. Nah, pendengar, masih kami temani ruang Anda dengan program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Kementerian Pariwisata membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui program bantuan pemerintah reguler maupun bantuan pemerintah lainnya, sesuai tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, serta kesiapan program pemerintah daerah. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berharap adanya dukungan penguatan sumber daya manusia atau SDM pariwisata di daerah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Semua putih kami guys pendengar, pada pukul 8 dan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, selalu temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Takengon Menyapa di pagi hari ini, dan akan kami hantarkan informasi-informasi terupdate untuk menemani pagi hari para pendengar, dan juga akan hadir di ruang dengar Anda beberapa pilihan lagu-lagu untuk menghibur para pendengar sembari menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93 MHz pendengar Selfie temani ruang dengar Anda dengan program Tangkengon Menyapa. Nah, pendengar, sebagai langkah deteksi dini guna mencegah terjadinya kerusakan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat, Babinsa Koramil 04 Pintu Rimagayo melaksanakan pemeriksaan fisik jembatan Baili Tengah Besi secara teliti bertempat di ruas jalan lintas nasional Kampung Kemasih, Kecamatan Pintu Rimagayo, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis kemarin 14 Mei 2026. Babinsa Koramil 04 Pintu Rimagayo Kopka Suparjo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara dini kerusakan yang ditimbulkan akibat padatnya lintasan kendaraan. Jembatan Baili Tengah Besi merupakan jalan lintas nasional yang menjadi urat nadi penghubung Kabupaten Biren dan Bandar Meriah. Pengecekan tersebut meliputi kondisi rangka besi, lantai jembatan, baut pengikat, hingga bagian penyangga utama jembatan yang selama ini menjadi akses penting masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, selain itu, jika ditemukan adanya kerusakan dengan cepat, Babinsa melaporkan kepada pimpinan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait agar cepat dilakukan penanganan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.go.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

93 MHz pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda dengan program Takengon Menyapa. Nah, pendengar, personal Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Kamis kemarin 14 Mei 2026. Kegiatan patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Bener Meriah selaku Padal Regu E, Ibtu Zulkarnail SE.

di depan Batalion 114 SM, Kabupaten Bandung Meriah dan Pasar Simpang 3, Kecamatan Bukit. Patroli KRYD tersebut bertujuan untuk menekan angka kriminalitas jalanan serta mengantisipasi berbagai tindak pidana demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga difokuskan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, senjata api, hingga bahan peledak di wilayah hukum Polres Bandung Meriah. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.co.id.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

93 MHz pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda dengan program Takengon Menyapa. Nah pendengar, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kunjungan ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, salah satunya di Kabupaten Gayuluas pada Kamis kemarin 14 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Dirjen Perumdes tersebut ingin memastikan apa saja kendala Kabupaten Gayuluas dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam yang dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Republik Indonesia. Tambahnya, sesuai dengan arahan Mendagri, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, diantaranya koordinasi dengan Pemda terkait dengan percepatan pendataan infrastruktur, normalisasi sungai, hunian masyarakat seperti Huntara dan Huntap, serta melihat transfer ke daerah atau TKD yang sudah dikembalikan. Ia juga mengatakan jika Pemda menemukan kendala, maka segera sampaikan ke pihak kementerian agar didukung sehingga rehab rekon tersebut berjalan lancar. Ia juga membahas terkait perbaikan cetak sawah masyarakat yang terkena imbas dari bencana alam yang terjadi. Ia meminta penjelasan sejauh mana sudah cetak sawah dilakukan khususnya di Gayuluas. Selain itu pendengar, Mendagri juga meminta Posko Bencana tetap aktif guna mempermudah komunikasi pemerintah pusat dengan daerah, juga mempermudah pemenuhan data yang akan diminta karena satu pintu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Gayuluas Suhaidi mengatakan, Gayuluas saat ini sedang bergerak menuju pemulihan dan terus berproses hingga kondisi di Gayuluas dapat kembali seperti sedia kala. Untuk Huntara, kata Bupati, pembangunan sudah 98%, namun masih terkendala belum adanya penerangan atau listrik dan kurangnya air bersih. Untuk Huntap, nantinya 20 desa yang berada di zona merah akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Lanjutnya pendengar, selama ini penanganan yang dilakukan pemerintah pusat tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga Pemda tidak tahu yang dibangun itu merupakan skala prioritas atau tidak. Untuk infrastruktur jembatan gantung, di Gayuluas akan ada 53 jembatan gantung yang akan dibangun oleh Dandim dan jajarannya yang bersifat permanen maupun darurat. Untuk cetak sawah, hingga saat ini Pemda belum melakukan perbaikan sawah yang terdapat bencana karena ditakutkan bentrok dengan pihak Kementerian Pertanian. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebuah unggahan yang beredar di media sosial Facebook mengklaim adanya program BLT Desa 2026 dari pemerintah yang diperuntukkan bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dalam unggahan oleh akun Wita Asmara disebutkan bahwa ada kabar baik bagi warga yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Mereka akan mendapatkan BLT desa sebesar Rp300.000 per bulan yang tetap disalurkan, khususnya pada minggu pertama Ramadan untuk membantu memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa. Warga juga diminta bersiap menerima undangan pencairan bantuan tersebut dengan harapan nama mereka terdaftar dan bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Nah, fakta sebenarnya pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta sukabumiupdate.com menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Merujuk Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025, BLT Desa adalah bantuan yang dialokasikan dari APBDes dan diprioritaskan untuk upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim. Mengutip media kredibel, pada 2026, besaran bantuan tidak lagi ditentukan berdasarkan persentase pagu dana desa seperti tahun-tahun sebelumnya. Nominal bantuan kini disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing desa. Nah, setiap keluarga penerima manfaat berpeluang mendapatkan bantuan hingga Rp300.000 per bulan. Penyalurannya bisa dilakukan setiap bulan atau dirapel sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa. Nah, kesimpulannya pendengar, BLT Desa 2026 diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim dengan kriteria tertentu yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Oleh karena itu, anggapan bahwa bantuan ini hanya bagi warga yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya merupakan informasi yang menyesatkan. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 9, nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar Pro Satria Rita Kingun, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar untuk 1 jam ke depan kembali bersama kami dalam program Halo RRI, ruang interaktif untuk masyarakat menyampaikan berbagai informasi, aspirasi, masukan hingga keluhan seputar pelayanan publik, lingkungan, sosial kemasyarakatan maupun persoalan yang terjadi di sekitar kita. Nah, program ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait agar setiap suara dapat didengar dan setiap persoalan bisa bersama-sama dicarikan solusinya. Pendengar, kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, laporan, ataupun informasi penting. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Sampaikan dengan bahasa yang santun, sertakan identitas dan lokasi agar informasi yang diberikan lebih jelas dan mudah ditindaklanjuti. Tetap bersama Halo RRI karena suara Anda berarti untuk perubahan yang lebih baik. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1998.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk program Halo RRI. Dan pendengar, sembari kita menantikan keluhan para pendengar di pagi hari ini, akan kami antarkan informasi untuk menemani pagi hari para pendengar. Nah pendengar, Kapolda Aceh tekankan optimalisasi pelayanan masyarakat. Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Randes Marzuki Ali Basyah MM melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Aceh Tenggara Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Prosesi penyambutan diawali dengan hormat jajar, penampilan tari alas balo mesusun, serta prosesi pesejuk atau tepung tawar kepada Kapolda Aceh dan Ketua Bayangkari Daerah Aceh sebagai bentuk penghormatan adat masyarakat Aceh Tenggara. Dalam paparannya, Kapolres Aceh Tenggara menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah 4.165,63 km persegi yang terdiri dari 16 kecamatan dan 385 desa dengan jumlah penduduk sekitar 228,308 jiwa. Wilayah tersebut berbatasan dengan Kabupaten Gayolos, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Langkat, dan Tanah Karo. Kapolres juga menjelaskan kondisi personel Polres Aceh Tenggara yang masih mengalami kekurangan cukup signifikan. Dari total kebutuhan sebanyak 1.078 personel, saat ini baru terpenuhi 537 personel sehingga masih kurang 541 personel dengan rasio polisi mencapai 1:425. Sementara kebutuhan PNS Polri sebanyak 95 personel, namun yang tersedia hanya 7 personel. Meski demikian pendengar, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara menunjukkan tren positif selama periode Januari hingga Mei 2026. Jumlah gangguan Kamtibmas menurun dari 444 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 182 kasus atau turun sekitar 59%. Nah, selain itu, data kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah laka lantas turun dari 79 kasus menjadi 30 kasus, termasuk penurunan korban luka berat, luka ringan, dan kerugian material. Namun demikian, korban meninggal dunia tercatat meningkat menjadi 1 orang pada tahun 2026. Di bidang sosial kemasyarakatan pendengar, Polres Aceh Tenggara terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat melalui program Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian terhadap warga. Usai melaksanakan kegiatan di Mapolres Aceh Tenggara, Kapolda Aceh beserta rombongan melanjutkan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Iman yang berada di Desa Teruntung, Megara Baru, Kecamatan Lawi Sumur. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh pimpinan pesantren Ustadz Bukhari Husni. Nah, demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On, karena informasi dan inspirasi.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Yes.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

93 MHz pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk program Halo RRI. Nah pendengar, Polsek Pintu Rima Gayo terus melakukan monitoring dan pengamanan akses jalan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Pintu Rima Gayo, Kabupaten Bandar Meriah. Kapolsek Pintu Rima Gayo AKP Suci mengatakan kegiatan monitoring dilaksanakan pada Kamis 14 Mei 2026 di sejumlah titik terdampak, yakni Kampung Belang Rakal, Kampung Wihporak, Kampung Simpalancang, Kilometer 60 Kampung Rimbaraya, serta Tengah Besi Kampung Kemasih. Dalam kegiatan tersebut, dua personel Polsek Pintu Rima Gayo diterjunkan untuk melakukan pengamanan arus lalu lintas sekaligus memantau kondisi jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Petugas juga melakukan normalisasi akses dan jalan di sejumlah titik yang sebelumnya terdampak material longsor dan banjir. Untuk sementara, akses jalan menuju Kecamatan Timang Gajah dari wilayah Kampung Wihporak, Kilometer 60 Kampung Rimbaraya, hingga Tengah Besi Kampung Kemasih masih diberlakukan sistem buka tutup guna menjaga keselamatan pengguna jalan. Selain itu, pada jembatan di Kampung Wihporak telah dilakukan penanganan darurat dengan pemasangan peti kemas dan gorong-gorong oleh pihak BUMN sebagai langkah sementara agar akses masyarakat tetap dapat dilalui. Kehadiran personel kepolisian di lokasi mendapat respon positif dari masyarakat karena dinilai membantu kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi warga yang melintas di kawasan terdampak bencana. Situasi di sejumlah titik terpantau aman dan arus lalu lintas berjalan lancar meski masih dilakukan pengawasan ketat di area rawan terdampak longsor dan banjir susulan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.co.id.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

93 MHz, pendengar, masih Selby temani untuk rangkaian program Halo RRI. Nah, pendengar, informasi terakhir yang akan Selby sampaikan untuk para pendengar. Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada malam hari dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Guantipmas di wilayah Kabupaten Bandar Meriah Kamis 14 Mei 2026 malam. Kegiatan patroli malam tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Bandar Meriah selaku perwira pengendali. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh Padal. Dalam arahannya, Ibtu Julkarnail menegaskan agar seluruh personel menjalankan tugas secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa patroli malam difokuskan pada lokasi-lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari guna memberikan rasa aman atas kehadiran Polri di tengah masyarakat. Nah, pendengar, selain itu, personel diminta tetap waspada dan menjaga keselamatan selama bertugas mengingat kondisi cuaca di wilayah Bandar Meriah yang sering berubah-ubah, terutama pada malam hari. Adapun lokasi patroli meliputi seputaran Kampung Simpang Balik dan Pantiraya, Kecamatan Wipesam, yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtipmas pada malam hari. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga difokuskan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, senjata api, hingga bahan peledak di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Dalam pelaksanaannya, personel patroli tidak hanya melakukan pemeriksaan dan pemantauan situasi, tetapi juga memberikan himbauan Kamtipmas kepada masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas maupun beristirahat pada malam hari. Seluruh rangkaian kegiatan patroli berlangsung aman, tertib, dan lancar. Polres Bandar Meriah berharap kegiatan patroli rutin pada malam hari tersebut mampu menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Demikian, pendengar, informasi terakhir untuk program Halo RRI di pagi hari ini. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Selby pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Dan akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Untuk Jumat pagi ini merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk Jumat di 15 Mei 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja anda berada, selamat pagi. Hari libur masih dijalani, masih dinikmati pendengar RRI Takengon di mana saja anda berada. Dan juga nantinya libur ini akan diisi dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sahabat sehat, kesehatan anak dan remaja hari ini adalah fondasi Indonesia di masa depan. Melalui program Indonesia Sehat, RRI mengajak masyarakat memahami pentingnya pencegahan stunting dan deteksi dini TBC, dimulai dari lingkungan sekolah dan keluarga. Pemeriksaan kesehatan gratis, peran aktif guru dan orang tua, serta dukungan pemerintah menjadi langkah nyata membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Indonesia Sehat untuk masa depan bangsa yang lebih kuat.

RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

0: Pendengar RRI Takengon yang pastinya selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu yang kita harapkan. Dan tentu dari udara menyapa Anda dengan salam sehat untuk kita semuanya. Dan pendengar RRI Takengon pagi ini di Indonesia Sehat, yang tentu kita menghadirkan informasi sehat, mengedukasi kita semuanya. Ini bisa menjadi inspirasi untuk semua pendengar. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana budaya gotong royong, terkadang hari Jumat itu kan sering diartikan dengan Jumat bersih. Kita bergotong royong di instansi, walaupun hari ini hari libur, tapi di lingkungan kita ada yang bergotong royong. Bahkan hari ini kan hari rayanya, hari raya kecil dari umat Islam. Jadi tempat-tempat ibadah, masjid juga dibersihkan dalam budaya bergotong royong tadi. Tapi sekarang ini budaya gotong royong ini menjadikan kita, menjadikan Indonesia itu tetap sehat. Jadi kesehatan bukan hanya tanggung jawab orang-orang medis atau pemerintah semata. Menjaga kesehatan itu tugas kita sama-sama, dan kita sudah ketahui itu. Jadi semangat bergotong royong sudah menjadi budaya bangsa ini. Sejak kita kenal, sejak kita tahu kita sudah ada di Indonesia, kita memiliki peran besar juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, tentunya aman, bahkan nyaman. Kalau sudah bersih pastinya nyaman, sebaliknya lagi sudah ada aman lagi. Pendengar RRI Takengon, gotong royong bisa dimulai dari hal yang sederhana. Tadi sudah disebutkan lingkungan kita, kita bersihkan bersama. Kalau tidak libur, saya yakin kalau hari Jumat itu ada Jumat bersih di lingkungan kantor. Jadi terkadang membersihkan lingkungan itu, berbicara tentang lingkungan bukan hanya tentang kebersihannya saja. Barangkali ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Terus mengingatkan untuk satu dengan yang lainnya bagaimana sehat itu. Terus kalau musim hujan di tempat kita, lingkungan kita ada drainase yang tersumbat, saling mengingatkan tidak ada salahnya kan pendengar. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, semua itu tujuannya agar berbagai penyakit yang berisiko itu bisa kita kecilkan, diminimalisir. Nggak ada tertutup kemungkinan, kita sudah tahu bersama, walaupun ini dataran tinggi, tapi akhir ini kan sudah banyak nyamuk. Kita sudah pernah lihat, kita sudah merasakan lingkungan kita dipunging karena adanya nyamuk yang hinggap, atau ada jentik-jentik nyamuk yang ada di lingkungan-lingkungan kita. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan, jadi gotong royong tadi itu tidak hanya karena kita harus membersihkan lingkungan bersama. Jadi lihat-lihat kanan kiri sekali waktu, jangan ngobrol banyak kalau memang harus bersama dengan tetangga. Jadi ngobrol bisa, yang kita obrolkan ya tentunya tentang pola hidup sehat di lingkungan kita, saling peduli. Jadinya tadi mengingatkan drainase yang ada di lingkungan kita itu bagaimana tidak tersumbat, itu saling mengingatkan tidak ada salahnya. Dari kawasan Jalan Abdullah Pulau Kuning, Kutelut Kebayakan, masih bersama dengan RRI Takengon, dirangkan lagu dan juga informasi. Dan masih di Indonesia Sehat setiap hari Jumatnya pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, budaya gotong royong tadi itu menjadikan Indonesia tetap sehat.
1: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI.

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

tensi hingga penyakit menular, kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan utama. Sudah dirasakan juga oleh beberapa warga di sekitar kita, sampai ada senam bersama, senam lansia pun ada, bahkan kerja bakti ini tadinya bahasanya aja sekarang sudah menjadi gotong royong. Dan sudah kita dengarkan juga, bahkan kalau di daerah kita ini diumumkan kalau sudah tanggal-tanggal tertentu, para ibu-ibu mengumumkan di menasa, di masjid, kalau ada kegiatan posyandu, serta mendukung lansia kita juga dan bahkan keluarga yang membutuhkan perhatian kesehatan. Jadi pendengar, budaya gotong royong juga mampu memperkuat kesehatan mental masyarakat. Rasa kebersamaan membuat seseorang itu merasa diperhatikan, enggak akan hidup individu sendiri-sendiri saja. Kalau tadinya di awal kita katakan enggak ada salahnya kalau sekali waktu kita tetap berkomunikasi dengan para tetangga. Bersyukur kita barangkali kita masih hidup di daerah yang kebersamaannya itu sangat kentara sekali, masih erat sekali, pagi masih sempat saling menyapa. Konon lagi kalau ada yang tinggal di gedung-gedung tinggi, pergi kita gak lihat, pulangnya juga gak lihat begitu. Jadi sekarang ini dengan budaya-budaya yang kita rasakan, karena gotong royong tadi juga bisa memperkuat kesehatan mental, rasa kebersamaan, merasa kita selalu diperhatikan, enggak sulit untuk minta tolong kalau ada sesuatu, enggak ngerasa sendiri dan lebih semangat menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar.

0: Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk bahagia tadi itu mungkin salah satunya seperti ini, untuk bisa terus bersama dengan RRI Takengon yang menyajikan di rangkaian lagu dan juga informasi, karena fungsi musik juga bisa menyehatkan.
1: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

0: RRI Takengon, mari kita terus hidupkan dan kembali ke waktu yang dulu untuk saling membantu, peduli, bergotong royong, sebabkan Indonesia ini sehat lahir batinnya, masyarakat kompaknya, peduli dan bergerak bersama. Kita juga masih merasakan, bersyukur kita sekali lagi karena masih tinggal di daerah-daerah yang tentu tidak individualis, tidak individu, tidak sendiri-sendiri saja, dan kita masih tetap bisa bersama, bergotong royong. Kita tahu, kita rasakan. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk Indonesia sehat di hari Jumat pagi ini 15 Mei 2026, budaya gotong royong menjadikan Indonesia tetap sehat. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, kepedulian sosial, membantu kesehatan masyarakat. Peran masyarakat itu dalam pencegahan penyakit, aktivitas bersama, dan juga sekali lagi gotong royong itu sebenarnya bisa memperkuat kesehatan mental kita. Kita selalu bisa bersosial, berbudaya dengan masyarakat di sekitar. Untuk Indonesia sehat, yang budaya gotong royong ini bisa menjadikan Indonesia tetap sehat, itu kita cukupkan hingga di sini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita berbagi pengalaman saja untuk hari ini, menyampaikan informasi-informasi ke Andanya untuk kita bisa bersama bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, dan banyak hal lagi yang tadinya sudah kita sampaikan. Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada untuk Indonesia sehat di pagi hari ini. Saya masih di sini bersama dengan pendengar untuk menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Sahabat sehat, menjaga kesehatan anak dan remaja adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan gizi seimbang, lingkungan bersih, serta pemeriksaan kesehatan rutin, stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini. Mari dukung program pemerintah, peran sekolah, serta keterlibatan orang tua demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Anda telah mengikuti Indonesia Sehat bersama Pro 1 RRI Takengon. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KP ngerungokke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Untuk waktu ini di tempat Anda kemungkinan juga sudah bisa diucapkan selamat siang. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk nanti mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3.

Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit 44 Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Edo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa memasukkan Kylian Mbappe baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian memberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih.
1: No, jadi coke.
0: Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku dan dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua Inter pada hari Minggu. Tapi itu adalah pernyataan yang masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Situasi yang sebenarnya tidak kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, di situ mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya saya yang lebih penting adalah penang, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami kemenangan usai kalah 2-0 dari Real Madrid panjang catatan kalahkan mereka di 5. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degresi tertahan dengan poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia. Putar itu dukungan penuh asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, memperkuat tahun itu sama dengan berbagai di CBF untuk kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut posisi ini dan menyebut rancangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status.
1: Tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Dan tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Oke. Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap. Kapitas, kontrol, tempo, dan energi di kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner up sebanyak 3 kali,
1: yakni
3: tahun 1974, 78 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda lah masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026 dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim punya peluang mengakhiri kutukan juara mereka.
1: Tulis di kolom komentar

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oh, sudah. Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal 26. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Dani Quina Ratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Lui Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terasaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 2025-2026 di Stadion Haji Agus. Koran Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion. Ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya. Bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach go to put other players that don't play too much, and these players try to catch the opportunity, all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a
3: memorable result. Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya mengalami Persebaya yang di Surabaya kemarin.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena dapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lir

0: Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Turunkan oleh kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pertama proposal League 2 Futsal Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil lewat Rizky Pauzi di menit ke-7 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-3 untuk mengunci kemenangan 5-2. Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit harus berbagi angka Castro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Elit memimpin jalannya pertandingan. Seperti satu gol kita, artinya akan menyerang frustasi. Wasit bahkan kuning Muhammad Rian Ardi, LN Elit di belakang babak kedua. Tuan Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya, berhasil mencetak gol pemenang Elit FC pada menit ke-27 0-0. Ngasuh pelatih Maestro di Prima langsung merespon dengan taktik klub. Juga menit ke-38 mereka Safari Nurhana sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk pengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2 kali ini benar-benar adil.
2: Christian Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat mengi tempo. Ini membuat kedua tim harus puas berbagi dan tertahan di papan termasuk dari Jakarta. Karisma Rizky Pro 3 RR terus mengutuk untuk Indonesia.
4: Bagi Fajar Saputra.

Vale. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini 15 Mei 2026. Kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi lagi di siang hari ini untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos los que son fans de Belinda se emocionan igual que yo. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Serangkan lagu dan juga informasi mewarnai suasana siang. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, untuk terus kita beranjak hingga waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi, hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia.

0: Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama dua dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, dua nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: Magical stuff for Messi this.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini, beberapa rangkaian ini mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti persiapan waktu Jumat juga akan kita hadirkan beberapa rangkaian lagu religi dan juga pelaksanaan ibadah sholat Jumat.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi kami sampaikan pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan informasi lagi terlebih dahulu sebelum persiapan waktu siang langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon. Untuk sampai di waktu tersebut, beberapa rangkaian untuk melengkapi satu persatu yang dihadirkan untuk pendengar di hari ini.
1: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pasti

pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau kuning, kutelut kebanyakan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan Lintas Informasi.
1: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayolues menggelar Forum Komunikasi dan Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional JKN. PLT Sekda Irwansah menegaskan program JKN merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat. Forum tersebut, pemerintah daerah mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, validasi data kepesertaan, dan penyelesaian berbagai kendala layanan kesehatan secara kolektif.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat siang, dan seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk waktu ini kita hantarkan beberapa rangkaian lagu lagi untuk lagu religi ketika kita menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari kawasan Masjid Agung Ruhamat Takengon nantinya disiarkan secara langsung RRI Takengon.

Love.

Allah sana

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ

فإذا قرأناه فتح

嗯。

Mm-hmm.

ثم كان علقة فخلق فسوى.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat di Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar pengurus Masjid Agung Muhammad Taufiq akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini 12 lewat dan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak agar bertertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Panitia kurban Masjid Agung Muhammad Takengon menerima sahibul kurban 1447 akan disalurkan temanya. Bagi jamaah yang ingin menjadi sahibul kurban bisa menghubungi pengurus masjid. Selanjutnya, laporan keuangan Kas Masjid Agung Muhammad Takengon sampai dengan hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Saldo awal tanggal 7 Mei 139.900.404 rupiah. Sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2.759.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid Jumat tanggal 8 Mei 7.271.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid tanggal 1 sampai 7 Mei 4.618.000 rupiah. Biaya pernikahan Rp300.000, jumlah penerimaan Rp14.948.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 14 Mei, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000, bagian umum dan perlengkapan Rp260.000, biaya penceramah subuh Rp1.400.000, jumlah pengeluaran Rp160.000. Sisa berjumlah 109.404 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima antaitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Yahya Arias, sebagai imam in MPD yang terhormat Tengku Yoga MSI. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت ان استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrura laisa lahu jaza illa jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulillahil karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu pun berganti, pekan pun berlalu. Dengan hitungan hari, ternyata pada hari ini kita sudah di penghujung bulan Zulqa'idah yang disebut dalam Al-Quran bersusun tiga berturut-turut bulan Muharram, satu terasing yaitu bulan Rajab di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman dan Islam kita pada hari ini dapat menghadiri yaitu di tempat yang mulia ini. Kemudian selawat menadakan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, melalui mimbar yang mulia ini, melalui hari yang mulia ini, dan juga di tempat yang mulia ini, khatib mengajak untuk khatib diri sendiri daripada keluarga, sesudah kepada kaum muslimin

0: dimuliakan Allah SWT. Sebagai tema khutbah kita pada hari ini, yaitu Zulqa'idah sebagai persiapan kita, yaitu menuju haji. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita sudah berangkat sebahagian menuju tanah Mekah, kemudian ada yang belum berangkat. Semoga kita doakan yang berangkat tahun ini, semoga Allah berikan keberkahan dan Allah terima sebagai yang mabrur, dan semoga kembali kepada Aceh Tengah, kepada negeri yang masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman dan takwa. Saudara kita yang sudah mampu, yaitu surah Ali Imran ayat 7 yang kami bacakan tadi, kewajiban itu yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu berangkat dalam perjalanan. Dalam hadis yang kami bacakan juga tadi, semoga haji saudara kita yang mabrur di tanah suci sana, yaitu sebagaimana hadis tadi, bahwa haji yang mabrur itu tidaklah selain apapun diberikan Allah, tidak ada ganjarannya yang paling besar kecuali hanya surga. Begitu nikmatnya saudara kita yang berangkat ke haji, menunaikan ibadah rukun yang 5. Kemudian kita yang di sini juga tak kalah pentingnya. Kita pun kalau mau kita paham, ada yang setara amalan orang yang pergi haji pahalanya dengan kita yang tinggal di sini. Salah satunya hari ini melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajul fukara, rawahul Hakim dan Tirmizi. Riwayat yang lain, al-jum'atu hajul masakin, bahwa Jumat itu hajinya orang miskin. Ketika kita berjumat sesuai tuntunan, tuntun syarat rukunnya, maka kita yang belum mampu, yang belum diberi Allah kesempatan menunaikan rukun yang 5, kita sudah mendapatkan pahala haji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang setara pahalanya. Kita tak berangkat ke haji, pahalanya sama dengan orang yang berangkat ke haji. Pertama, salat Jumat tadi. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla ila maktubatin fil jum'ati fahiya kahajjatin, wa man masa ila salati tatawu'in fahiya ka'umbatin tamma. Yang artinya, barang siapa berangkat dari rumahnya melaksanakan salat wajib berjamaah istiqamah, maka itu ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan barang siapa, siapa saja melaksanakan berangkat dari rumahnya melakukan salat sunat, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan seperti haji umrah yang sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain, pekerjaan yang ketiga menyamai, menyetarai pahala dengan orang yang berangkat ke haji sana. Di hadis yang lain Nabi katakan, man ghada ilal masjid la yazuzu illa ay ya'lamu khaira aw ya'lamahu. Barang siapa berangkat dari masjid, dia dari rumah mau ke masjid, di masjid berbuat suatu kebaikan atau mengajar kebaikan, mencontohkan kebaikan, maka itu mendapatkan pahalanya seperti haji dan umroh yang mabrur. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita berada hari ini di bulan Muharram. Dalam Al-Quran dikatakan surah At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhurin indallah indallahi isna asarata sahram fi kitabillah yaumil khalaqis samawati wal ard minha arbatun hurum. Di sisi Allah itu Allah ciptakan 12 bulan. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Tetapi Allah jadikan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan arba'atum hurum, bulan yang haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, arba'atun hurum minha arba'atun hurum salah satun mutawilatun zul ka'idati wazuzihati wal muharamu warajaba syahram mudara alladhi baina jumada wa sa'ban. Nabi berpesan lewat sabdanya, 4 bulan itu adalah bulan haram, 3 bulan yang digandengkan, 1 bulan 1 Rajab diasingkan di antara bulan Jumadil Akhir dengan Sa'ban. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang maknanya bahwa semua bulan itu dilarang berbuat musyrik, tapi Allah memberikan pengkhususan 4 bulan itu ketika ada orang berbuat musyrik maka berlipat ganda azabnya. Begitu sebaliknya, barang siapa di bulan Muharram yang 4 bulan tersebut berbuat baik, berbuat saleh, maka juga Allah berikan ganjarannya, yaitu pahala yang besar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sebentar lagi kita dihadapkan Idul Kurban. Oleh karena itu kita di daerah kita masing-masing semua berbudaya dengan kurban, gemar berkurban. Saudara kita sudah pergi haji, ibadah intinya ukub, kita di sini menyembelih kurban. Karena kurban ini pun dibadikan dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Beberapa imam ada yang mengatakan bagi orang yang wajib itu bagi orang yang mampu itu wajib berkorban. Bagi ada sebahagian imam yaitu sunnah mu'akkadah. Kalau kita kaji teks hadis, Nabi katakan barang siapa memiliki kerizikan, rezeki yang luas, dia tidak mampu berkorban. Maka jangan dekat kepada tempat salat kami. Man sa'alahu sa'atum falam yudahi fala yukribana musallana. Riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi tidak dia mau berkorban, maka jangan dekat ke tempat salat kami. Kalau kita pikir-pikir, daerah kita yang subur dengan penghasilan kopi, ada dengan perdagangan, ada dengan para pegawai, kalau kita hitung-hitung, kalau mau kita berkorban, maka kadang-kadang daging korban itu gak cukup, gak mampu ditampung oleh penduduk Aceh Tengah. Harus kita effort ke tetangga, yaitu daerah tetangga. Tapi namun pertanyaannya hati kita, mau atau tidak. Di hadis yang lain, man sa'alahu sa'atum falayum yudahi falai min sa'aya hudian. Barang siapa dia mampu berkorban tapi tak mau dia melaksanakan berkorban, maka biarkan dia kehendaki matinya mati Yahudi dan mati Nasrani. Begitulah pentingnya kurban. Apa itu kurban? Definisinya kurban itu qaraba yukaribu kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui berkurban, menyembelih hewan. Apa hakikat menyembelih hewan itu? Menyembelih sifat kehewanan kita. Mungkin selama ini kita selaku rakus, sama tamak, loba dan tamak, maka buktikan penyembelihan sifat kehewanan kita itu. Semoga kita tidak sama seperti hewan. Tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi kurban. Qaraba yukaribu kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sifat kita ini kita nyatakan kepada Allah, ya Allah, saya bukan seperti hewan. Maka bagi orang yang mampu, maka mudah-mudahan hati kita terbuka setiap tahunnya, yaitu berkorban. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang dapat Hatib sampaikan dalam kesempatan relatif yang singkat ini, bermanfaat untuk Hatib sendiri dan seterusnya kepada kita bersama. Mungkin dalam penyampaian Hatib tidak berkenan di hati, tersinggung di perasaan, Hatib mohon maaf setinggi-tingginya. Kepada Allah Hatib ucapkan, aku luka lihada safraladzim li walakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhannas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an azim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum Qur'an azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama baratta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma fil lana zunubana zunuban wa li walidayna warhamhu rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ansurna ikhwanul muslimina fi filistin wal iran. Allahumma ansurna ikhwanul muslimina fi mujahidina fi mujahidina wal iran. Allahumma ij'alna baladan amina fi filistin wa majada amina baladin iran. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tatadzakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ganz wegen. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan. Dan baru saja selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Dirangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk siang hari ini.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning. Kutelut kebayakan RRI Takengan menyawahan Keber Serloni terlu Jemat 15 Mei 2026. Biak sedere ini Keber Serloni selengkapi kami sawahan. Kin mudukung program swasembada pangan nasional menerapkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Pores Bener Meriah Munyuan Jagong Kuartal Kedua Kampung Belang Tampu Kecamatan Bukit.
2: Kin menerapkan program swasembada pangan nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia Pores Bener Meriah Munyuan Jagong Kuartal Kedua I Kampung Belang Tampu Kecamatan Bukit. Kegiatan ini pimpin langsung Urum Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jau Dwi Susanto SIK MIK. Juga dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personel Polres Bener Meriah, Urum tokoh masyarakat daerah ini. Wan amanati Kapolres Bener Meriah menyawahni, Jagong si Iswena kin dukungan Polri wan mujege ketahanan pangan nasional. Selenoya, pemanfaatan lahan tamas inilai penting kin meningkatan jumlah penghasilan pertanian petani kati sejahtera. Ketahanan pangan kena kunci kesejahteraan masyarakat melalui senuanan jagong. Forum ini iharap penengok mendukung kedaulatan pangan, segergus meningkatkan perekonomian ni petani. Iprene, toke juga olok penting perani, wan mubeli hasil pertanian ni masyarakat urum rege pantas. Kerjasama murum antara pemerintah, petani, rum toke ni kena olok iperlunan kin keberlanjutan program ketahanan pangan i daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah ni Keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues munaran Forum Komunikasi Rekonsiliasi Yuren Jaminan Kesehatan Nasional JKN.
3: Pemkab Gayolues munaran Forum Komunikasi Rekonsiliasi Yuren Jaminan Kesehatan Nasional JKN. PLT Sekda Irwansah menyawahni, program JKN ini bentuk nyata negara hadir melindungi kesehatan masyarakat. Melalui forum moya, pemerintah daerah mudorong kuna kati tertib muneber iuran ni data kepesertaan. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah ni Keber Serloni.
1: Biak sedere kita pengi ngekami sawahan Keber Serloni Ari RRI Takengan. Inantinan Keber Serloni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengan. Entilupan program Keber Serloni.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: menikmati makan siang, tengah beristirahat, sebagian kan baru pulang dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Jadi gak apa-apa, santai, slow-slow aja dulu untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farid Fabiansyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua.

Siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini waktu yang selalu diingatkan waktunya nanti terus berjalan, nanti dangdutnya udah selesai. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selesai juga nggak apa-apa kan, tapi biasanya kita gembira-gembirakan hati kita di antara Anda punya kegiatan-kegiatan yang ada di Jumat.

0: Betul kok ngono loh. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, untuk untayan lagu-lagu dangdut masih mewarnai suasana siang Anda. Dan pesan singkat yang pertama. Ini kalau sudah ada yang pertama biasanya akan menyusul untuk yang lainnya. Ya dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang hari ini ada Kak Tumirawati dari Dusun Kede, Simpang Balik, yang request lagu lama judulnya Sayangku Sayangmu dari Herlina Effendi. Salam sehat selalu untuk Kak Anas, keluarga dan penyiar yang lainnya. Terima kasih ya Kak Tumirawati, kakak juga gitu, sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam kondisi sehat, itu yang kita harap. Dan salam sehat juga untuk semua pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Singkat ya Kak ya, singkat aja. Oke, kalau soal lagu ntar kita harus cari dulu kan, karena tadinya yang kita pilihkan, yang kita susunkan yang ada tadinya terlebih dahulu. Kalau sudah ada yang dipilihkan sama Kak Tumirawati, dipilihkan sama yang lain,

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

Dusun Gede, Simpang Balik. Selamat siang untuk Kak Tumirawati. Benar Kak, kakak juga yang akhirnya kami jadi tahu lagu yang kakak pilihkan itu lagu yang sudah cukup lama sekali. Sudah tahun berapa itu Kak ya? Lama betul. Oke, kita coba dulu dengerin.

0: Kak Tumirawati, seru sih lagunya, walaupun lagu lama seperti yang Kak Tumirawati katakan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dan sudah cukup lama nian untuk lagu tersebut ya Kak ya, tapi oke aja, seru aja. Kita sudah dengarkan yang dibawakan sama penyanyinya Herlina Effendi namanya. 80-an saya kira lagu itu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Ana.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini Ana. Ngopi
3: udah
0: aja, Bang.
3: Enggak?
0: Ngopi aja. Ngopi-ngopi aja dulu.
3: Oh, ini udah ngopi nih. Ana ngopi kan?
0: Iya, Ana juga ngopi kayaknya tadi. Ada waktu
3: sih. Tadi. Sekarang kan belum.
0: Jangan sampai berapa kali. Nanti ada jedanya mungkin sore menjelang maghrib barangkali.
3: Iyalah.
0: Lagi apa ya Bang Sembiring ya?
3: Lagi di kebun nih Kak.
0: Jumat.
3: Lagi ngelangsir. Iya di kebun ya.
0: Oh lagi ngelangsir kopi.
3: Lagi ngelangsir apa sampah kopi.
0: Oh iya. Itu juga
3: bubuk, kan?
0: Itu juga berguna memang bermanfaat sih.
3: Iya Kak.
0: Iya. Oke, boleh. Sambil itu kita dengerin lagu-lagu dangdut lah sambil kerja.
3: Lagu dangdut. Lagu Roma Irama
0: perjuangan dan doa.
3: Iyalah Kak. Perjuangan dan doa mencari cinta Kak.
0: Entar didorong sama yang di belakang tadi itu masuk ke ini apa namanya nih ke sampah kopi coba nyungsep.
3: Oke. Aku tak carikan cewek lah ini karena betul
0: lah. Coba lu di radio ini sebutin atau apa namanya nih kadang-kadang lewat radio dapat gitu.
3: Iya itulah. Kadang-kadang dari penyiar penyatu dari radio juga dapat. Ini itulah bukan untuk aku kan.
0: Iya jadi.
3: Untuk keponakan.
0: Oh gitu. Ingat nggak pendengar kita Winsara namanya?
3: Winsara, ingat nggak?
0: Iya kan? Nah itu mereka saling komunikasi setelah minta lagu, pilih-pilih lagu gitu kan? Akhirnya mereka satu.
3: Ya itulah untuk keponakan lah Kak.
0: Oh gitu.
3: Iya kebunnya ini di atas aku.
0: Oh berarti udah ada kebun nih?
3: Udah Kak.
0: Oh gitu.
3: Dia kan bujang. Bapak mama udah nggak ada.
0: Iya semua sudah ada kebun ada. Pokoknya udah mandiri lah.
3: Ya udah Kak. Abangnya udah kawin. Oh. Adiknya dia yang belum.
0: Oh gitu. Ntar aku kasih tahu sama anak-anakku di rumah lah.
3: Ya, aku serius lah Kak. Kalau memang ada nanti telepon kan aku biar aku kasih nomornya.
0: Iya.
3: Dia bukan cari orang yang kaya Kak, maksudnya kan cari yang sederhana.
0: Betul. Kaya itu kan setelahnya kita cari sama-sama kan gitu Bang Sembiring.
3: Kan ya Kak, betul.
0: Hasil kopi kan, kalau kita hemat akan kaya ya kan, hemat pangkal
3: iya.
0: Kaya.
3: Iya,
0: oh gitu. Kira-kira umurnya? Biar Ana bisa kasih tahu ke orang-orang.
3: 35 lah Kak umurnya.
0: Iyalah. Pokoknya sudah ada kebun beserta isinya gitu kan.
3: Iya tinggal mutit lah Kak. Kemarin 200
0: kaleng?
3: Iya Kak 240.
0: Berapa duit?
3: Ya itulah
0: rezeki. Jangan lupa ditabung, jangan dihabiskan untuk kehidupan yang cukup-cukupnya aja.
3: Itulah Kak. Bilang cari orang rumah aku bilang ya, enggak ada yang mau katanya.
0: Betul, kita saatnya nyari orang rumah, kehidupan cukup, keuangan ada gitu. Jadi tinggal cari-cari aja. Siap.
3: Maksudnya dia kan enggak cari yang kaya, cari yang sederhana aja Kak.
0: Betul di apa nih dibawa ke kebun bisa, dibawa susah iya, dibawa kaya boleh gitu kan?
3: Oh iya, pokoknya ya saya sama-sama ngerti.
0: Ayo pendengar kita carikan untuk ponakannya Bang Sembiring siapa yang apa nih ini temannya juga kan membantu gitu kan Bang Sembiring
3: iya,
0: ya?
3: Maksudnya kalau ada kan hubungi nomorku yang ini.
0: Iya, ntar anak kasih tahu kalau ada yang telepon.
3: Iya.
0: mereka senang, kita pun ikut senang kan Bang?
3: kan ya lah Pak. Kemudian ada sama kali lah minta carikan itu Pak.
0: Oh iya, 200 sekian kali.
3: Ada cewek kan. Ada dia minta foto, maksudnya nggak dikirim-kirim, nggak mau lagi dia.
0: Pokoknya boleh melalui media sosial, tapi sebaiknya kalau media sosial itu disaring-saring lagi kan?
3: Iya.
0: Siapa tahu apa nih dibalik ada filter-filter yang bikin kita jadi celing, jadi putih gitu kan?
3: Iya.
0: 200 berapa kali hasil kopinya kemarin?
3: 240. Kan udah enak dia.
0: Jangan dikira kemarin benar-benar Aceh Tengah benar-benar sedang panen-panennya. Oke lah Pak.
3: Siap. Dia pun pusing mencarikan orang rumah. Iya. Carikan aku di dalam rumah katanya.
0: Mudah-mudahan jangan lupa banyak doanya.
3: Iya, okay. Pokoknya dia umur 20 ke atas lah.
0: Pak. Iyalah, iya siap. Kita coba.
3: Iya ya. Oke, salam-salamnya yang pertama buat Ana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Keluarganya, Bang Ibu, Bang Budi,
0: iya.
3: Bang Kurni, Kak Ana, Kak Ayu, Kak Selvi, Kak Davi,
0: iya.
3: Bang Joy, Bang Masultan, Bang Araniko,
0: okay.
3: Siapa lagi? Pokoknya
0: semua pendengar mudah-mudahan ini.
3: Iya lah, pokoknya kalau ada nanti.
0: Oke. Berkabar.
3: Kasihkan aja nomor Kak.
0: Iya.
3: Nomor ini ya.
0: Berkabar kita ya kan.
3: Membantu lah kan.
0: Betul.
3: Okay.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar-pendengar, kalau ada saudara-saudaranya wanita solehah, kan itu yang diinginkan tadinya untuk ponakannya Bang Sembiring. Ponakan Bang Sembiring itu udah punya kebun segala. Hasil kopinya aja kemarin 240 kaleng coba. Kalau terus dirawat kebun kopinya bakal terus nambah itu untuk hasil-hasil selanjutnya. Lagu dulu Bang Sembiring, lagu mulu ya baru kita sungguh ibu nih.

0: siang, assalamualaikum.
1: Siang kembali.
0: Iya, siang kembali. Kembaliannya duit kecil. Jadinya tahu Ana nih, tahu Ana.
1: Coba ayo.
0: Ada Kak Fatma untuk siang hari ini.
1: Oh, masih kenal ya?
0: Oh, pastilah Kak. Kami menanti-nantikan Kak Fatma yang selalu ceria untuk bisa di Pro Dangdut.
1: Apa kabar? Tidak ada gunanya bersedih, kan ada di Bilang Roma kan? Tidak ada gunanya untuk bersedih.
0: Sedih maupun gembira sama juga.
1: Jangan bersedih, biasa aja, jangan juga terlalu gembira. Kata Iwan itu sedang saja.
0: Jadi lagunya itu nih sekarang siang hari ini.
1: Ya itu aja.
0: Pokoknya jangan tunjukkan sama orang kita punya uang banyak gitu kan Kak?
1: Iya.
0: Kita bisik-bisik kan kita punya uang banyak gitu kan?
1: Iya. Bagus yang sedang-sedang saja
0: yang
1: kan?
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Dan Iwan ya?
0: Iya kak.
1: Tolongnya dulu buat semua aja, buat Bang Herman, buat Bang Amir, Diwela, buat Bang Musim Pambali, buat Mak Pita, Mak Selvi, Bang Joy, Bang John, buat Bang Sultan di Cirela, buat Kak, apa itu Kak Mutia ya? Kak Mutia atau Kak Widya itu?
0: Yang mana ya? Dari arah mana? Dari
1: Pekerimun, siapa ya? Kampung apa namanya?
0: Pokoknya iyalah gitu kan. Pokoknya kakak tuh mudah-mudahan dengerin gitu kan. Jadi bisa nelfon balik. Siap.
1: Ini buat Mak Pita. Kemarin katanya dia naik. Terus aku kemarin ngamantar radio. Jadi sibuk jalan-jalan gitu. Hari ini aku naik ya, Mak Pita. Jangan terlalu
0: bergembira
1: ya Mak Pita, jangan juga terlalu
0: bercerita
1: dan sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Apalagi istirahat gimana gitu.
0: Oke. Siap-siap Kak, siap.
1: Dan memudahkan rezeki ya, semoga bisa umur aja.
0: Amin. Tadinya kan kita udah bilang kita bisik-bisik, pokoknya jangan tunjukin ke orang kalau kita lagi punya uang gitu kan.
1: Simpan aja di balik baju atau di balik kasur ya kak, zaman dulu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kasih tahu pula perampok di bawah kasur, bahasa perampa aja kak.
0: Iya betul kak, ya.
1: Kayak ampas-ampas kopi itu kan nggak tahu orang ya.
0: Iya kak, boleh.
1: Boleh kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fatma di Aceh Jaya untuk cerita-cerita lucu. Memang seperti ini kita maunya. Kalau sudah di Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang Akangku. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu, bisa mendengarkan dangdut siang hari ini.
2: Kak Ge. Sebenarnya Kak Gerem kali itu aku Kak Ge.
0: Betul Kakak Gerem kali kan kami.
2: Gerem kali Kak Ge. Sering Kakak jadwal ku pengidu tahu aku udah gabung Kakak.
0: Oh, iya betul. Jadi saya ini duta ke Kakak Pemil.
2: No,
0: bak kita
2: kan
0: ulah
2: kari
0: duta kak tinggal pas mayu. Ata. Betul. Persiapan kira raya mayu ini kerja karena mana ngi duta. Betul pedeh. Jadi langkah ini lepatnya dari kakak kede nenonga. Ipesan ku kakak kede.
2: Muka,
0: aku bingung. Betul kak, gak persiapan hari raya kebetah gak kak?
2: Sebenarnya keluar lah kenal ya, kalau aku lembam cendol
0: biar tak
2: cincin gitu
0: kak.
2: Jangan
0: salah nih. Kebetah woyo, namanya pun bersaudara, kebetah kak.
2: Aku ketah gak, pasani warga Kanareng kak gak?
0: Iya kak.
2: Baju belah dulu sini kak, kita
0: iya betul, arah lagu ya memang ya kak.
2: Cara bisa kak? baju bawah samping kena gereges di Jerman di gigi kita sarak di bawah kok ya.
0: Ngekengkip kita hana ni ruang tamu mula-mula men kita kak pintu samping ke kak.
2: Oh, kak nong nak kak lah. Isopi kak tak suka pingir mele bercerak rumah kak. Tapi kepas juga kak
0: No. Yuk
2: kuyu jaring taminya kak.
0: Gereng kuna kak. Aku nengon pusapel kak ga merakone penya aku ni pian luang.
2: Lari
0: itu nih
2: kak.
0: Betul.
2: Sekarang lari unenya di situ rumi buat empat kali kita baju belah dudu kan kak.
0: Betah aku jemah, betah aku kita. Jadi kuna kata karena betah aku jemah, betah aku kita, hana ketang kita seluni.
2: Wah, seluni nong kak dah. Anu di kak Ari Sultan kak dah.
0: Iya kak.
2: Di radio dangdut kak.
0: Radio dangdut
2: kak. Radio dangdut.
0: Iya.
2: Dengar suara. Betul.
0: Ini lagu kesenangan Mak Pita ini lagu ni.
2: Oh ya, kita usulnya ke doi kak, ni ke di kak mana kak. Itu menara segera terhubungi kak ke Kak Hatipa. Oja kak anu nak kak pas mana ke print ni ke mana mak Seti kok enggak pernah lagi gabung. Aku tu pengir ya kak tu. Guna beli kak tu.
0: Betul ya, karena memang tengah masa ione nyanya pora jaringan ke kak.
2: Iya. Tak terlepas karena si berkutik kita kak tu.
0: Iya.
2: Kuyu reja jaring pun.
0: Kalau mungkin ku atas ni, hana ni pucuk ni batang ni durin naga ke kak. Lo mungkin
2: pucuk durina tu ni sebenarnya kak gak
0: ini bagi kita ni bomi ga Eri Susana kita radio dangdut bomi Mak Vita Kak Hafifa iya iya
2: salam kak ge cinta Nur Kak Ibu
0: iya
2: Yasmin
0: betul
2: juga jadi kak ge
0: iya
2: Kenapa
0: Kak.
2: Lo berada buka kan
0: Hai. Mudah-mudahan ke.
2: Tapi jangan dibohongin kak.
0: Iya betul ya kak. Boh, mimpang sembiring apa ngewir ya, kedek-kedek ya.
2: Kuna kak. Kak.
0: Iya betul. Oke.
2: Pak Warmina acara di bejangnya kak.
0: Iya, terkusuk ini kemian ya.
2: Iya, tunggu termami kak. Kali tak saya pun bukan hari. Suka sempat jelang di kemin kuni kak.
0: Ata, boh, mudah-mudahan gerurun ke kak.
2: Oh ya, kak. Pokoknya kita ngegerak yang tengah main kak ngekusum yang aku
0: bawa. Bawa kakak. Bawa
2: kakakku. Salam kita dulu dari A sampai
0: Y. Iya, betul.
2: Nengnya sikir kak Abri Tawahan dari A sampai Y.
0: Oke.
2: Salam. Salam Romul kak Abel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Bang Joy, selamat siang untuk siang hari ini karena lagunya Kak Tum tadinya sudah, sekarang lagunya Bang Joy terlebih dahulu. Untuk yang nelfon masih nunggu bisa sabaran. Bang Sembiring lagunya sudah, Kak Fatma tadi sedang nunggu-nunggu lagu. Jadi maksud dan apa bekabar ini Bang? Ti kumah di diang kena abang ni pilu silalu karena dia kulut atas deh. Merah uah ni empan. No pemandangan na, no laksi lagu-lagu noya le. Makin pemandangan impus ni Kak Selvi mane ngebang Joy ga ngelapang betang gurup deh ke nengon durin metuhu geraran nih kerpi-kerpi.
3: Seiring balam dengan merbah besarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah kami jalan 10. Ambil segenggam batang jeran. Dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami. buat menghibur tuan dan puan.
4: Ikan cucut di daun pisang hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang dirangkaikan terus. Cik Minah sayang.

0: nunggu-nunggu juga untuk siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemana saja Bapak? Makanya tidak muncul-muncul.
1: Berempus.
0: Oh. Oh ya, apa penting ke bang? Betul. Jadi orang yang pekuna-kuna isi depak sultan, isi debang sultan.
1: Tak kuna HP pina remok ini kena HP pinjam kerja.
0: Iya, teka berempus ke hasil nimpus sana renye.
1: Mana me hasil pikir muah
0: lor. Bohmi langkah harap nikah saya ngarah hasil beli HP bangga.
1: Nong pegerari hasil nempus ah kena kuka ana. NRRRI ah kena ni.
0: Nggak betul betul kan. Kegera selalu mungkin nggak berkomunikasi, bang.
1: Boh. Pegerari hasil nempus kupi gerem wah lon.
0: Iya, tiba benyuan wah gerka. Iya, aku nama le hari hasil ambil ini. Boh, mi bang pinjam pegerem kuna pokoknya nggak pengilan RRI ini.
1: Ini kedor terlepas, man merobongan terlepas.
0: Iya, lah bohmi ke bang, betawa.
1: Alam mod. Beringo narungu ke anak.
0: Alam ke HP canggih ni, metuh ke ni, kena meling ne.
1: Ya nong ni ke HP dinos ni. HP pinjam ni HP dinos ni, ketak ketuk kena salah aku bergang lagi.
0: Salah, pengi kak selfie ke demane ya ke?
1: Saya merasa pengiwi. Ini sejaring ini kena mah kuyu kena ke anak.
0: Betul.
1: Tapi kalau keramba-keramba jadi mah kuyu macam.
0: Aduh, bahagia ya abang-abang ini. Banyak ketabang, tengah nguipinya mahapia hananya ke anu nanya sangennya.
1: Gue kan kurang HP nyicak, tapi kasi ayu ya di uni.
0: Nanti nih, gue sen bang ya.
1: Dulu bang sendiri no.
0: Merahi kinuntili kene udah harap anak banan betul ya.
1: Oh anak banan.
0: Karena pakirawanana empu sepe ngarah ke betah. Hasil mana peng 400 lebih.
1: Nong pekara anak ni kepo anak ni dengan iu di kampung ogo. Memang ngedu primo umuri.
0: Iya. Oh ya keng kita nama deni deh. Kita nama deni deh. Kesoal ya ke.
1: Kuno bujang ke?
0: Bujang lan bang yo. Be ni ngaram pus nepe ngaram. Dari si mewah-mewahi kene. Ah kene bang sembiri nga.
1: Dan nongnya korang meraih sih masih 15 kan kakak. Maka aku ni gaya kumah ni keponang tu ano.
0: Kurasa isu tibang sembiring ngaminya ke bang?
1: Nah, sakit telepon ini kuno mori ni kah?
0: Betul, betul.
1: Baru betihnya ker kah?
0: Baru betihnya. Baru betihnya siapa dia? Kau tak ke bang?
1: Baru.
0: Bomi, nomor bang sembiring sidah, nomor bang sultan sidah ke betah? Jadi tinggal tukar-tukaran aja bekabar-bekabar. Aku
1: cuman niki jenuh mama igrara nikah.
0: Akati kita nama deni medih nih selebih ke si bersangkutan ke bang. Iya
1: lo gak setengok nanti ke nomor bujangannya gini.
0: Ke nomor bujangan kerana ya aku nih sama bang sembiringan.
1: Nah aku aturin alat salah deh bang sembiringan kah. Udang mancung ya kah?
0: Iya, betul, betul.
1: Yang mancung bagian sih, dek aku pilih zaman mokot hau nih. Aku iya, ibu ni.
0: Kita bang sembiring, ayo paluh nih.
1: Bang mancung bawah, kaya gak?
0: Ah, si Mika yang mudah-mudahan nelfon dengan bang sembiring, aga. Oke.
1: Jadi kita kena KSLP-nya, klinikin keponakan ada mungkin wih.
0: Salah jerum yang kita nih.
1: Kak Selvi ini kan berada buka kartu. Gimana?
0: Ini siapa betasina.
1: Cuma anaknya olah-olah pengguru ya kan?
0: Ya olah-olah betul. Oh ya, aku rasa kedek-kedek lah bang sembiring apa. Aku rasa ini nelfon ya. bohmi, bohmi insya Allah kayak ke bang.
1: Aku,
0: iya kekirim porami ku kirim aja nomor di bang nomor nabang ku bang sembiring ah.
1: Aman ya.
0: Iya beres beres banyak bang ku lagu loh kita bang ya lagu yang sini karena HP HP pinjam.
1: Atau ini batangnya kiki jauh kanan, nah kecil kita ulakan, baru digerasa di mawak.
0: Ada dirinya situ gak?
1: Oh, baru becihnya agar kak. Loh, tak.
0: Iya bang, pokoknya bang.
1: Nong salam-salam ikin ke anak, Kak Nur, Kak Ayu, Kak Selfie, Kak Yati, Bang Wajri, Bang Budi, Bang Cidro.
0: Nge.
1: Kemudian Kak Aurora, Kak Mayani, Bu Ani. Kemudian Pong-Pong Bewene. Bang Sembiring, Bang John. Bang Joy.
0: Iya.
1: Bapak Tumba, Pak Saragi, Kak Tumirawati, Bang Bayu, Mas Nawan, Abang Sikinak, pokoknya dah. Tiga serangkat. Ara Miko, Semami, Bang Iwan, Anak Selatan.
0: Ara istilah Abang Sanakenake.
1: Oh, Abang Sikinake maksudnya, kira Abang Sanakenake. Abang Sikinake.
0: Siap, siap, beres ya. Abang-abang memengi bebek nih ya.
1: Oh, kemudian Mas Tris. Ini gimana Mayu nih, Kak?
0: Mie Hana ada bilangannya gak berempus kerasa. Bukan
1: karena area kis timur itu kan telepon gak?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Wih, Hana WhatsApp. WhatsApp beri telepon gak?
0: Betul.
1: Anak Kak Nur.
0: Iya, betul.
1: Mau lagu khusus kin Bang Irman nih kak?
0: Iya, iya, betul.
1: Aceh Selatan. Lagu hari sambilin lamno di.
0: Oh, Aceh Selatan. Ungerku, Hana nih ungerku Aceh Selatan juga judulnya.
1: Ye, Pula Ganja, hari saya beri namno.
0: Hana kerana bang, judulnya?
1: Ganja.
0: Ya Allah. Cuba mulu. Ya.
1: Ayun mantong cut di dalam ayun, kena sedangkan ilun dalam penjara, kata.
0: Jadi?
1: Wati salah, ulun ke hukum kena. Lampa bako, ulun pula ganja.
0: Akat inti.
1: Tetengi hukum, ini kira.
0: Akat inti.
1: Maksudnya kisah, ini saya beri namno. Maksudnya kebetul, tapi keguru. Itu kemerasan, ini kaya macam-macam.
0: Jodoh. Siap, siap, siap, siap.
1: Oh. Pak Reman, dengar berdoa bang. Lagu lu kirim, Pak Repo.
0: Iya, beres, beres.
1: Buat tak anak,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, tadi pilihkan lagu Pucuk Pisang, agak sedikit ke daerah-daerahan. Terus sebelumnya tadi sudah ini diingatkan lagi Nong sih, lagu Perahu Layar Kuno, katanya gitu. Lagu daerah juga sedikit nih. Bang Sultan malah pilihkan lagu apa nih, lagu Aceh dari Sabirin Lamno. Iyalah, entar dulu satu-satu kita kebut waktunya. Kak Fatma suka lagu ini, dinantikan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini beberapa rangkaian lagu sudah hadir, sudah kita dengarkan bersama pada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kakak-kakak, ibu, abang-abang, bapak-bapak sudah dengerin Pro Dangdutnya, sudah dihantarkan untuk lagu-lagu yang hadir. Ketika lagu-lagu itu hadir, selalu berharap semuanya pada merasa senang dan terhibur. Ini kita sehati nih, kecuali Bang Musnya pingin lagu yang lain. Tapi karena ngerasa sehati, ada lagu Mirnawati setelah ini. Ya Bang Mus ya, bukan untuk menyenangkan hati Bang Mus, membesar-besarkan hatinya. Karena nelfonnya tadi gak diangkat-angkat telepon. Kenapa gak diangkat teleponnya, keberatan kalau diangkat-angkat. Langsung ke Mirnawati nih Bang Mus untuk waktu ini. Karena tadinya yang nelfon ada, sudah waktunya untuk baca pesan singkat dan pesan singkat Bang Mus yang kita baca. Kita ke Mirnawati ya, karena sehati tadi itu. Saya siapkan lagu Mirnawati karena memang kebetulan Bang Mus suka.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sudah kesemuanya kita hadirkan, kita tempatkan satu persatu, menghibur hati Anda, menunggu-nunggu untuk lagu-lagunya yang masih akan bisa ditempatkan. Terus janji tadinya kan yang dipilihkan itu semua bisa dihadirkan satu persatu, yang tadinya ngingatin lagi, colek lagi untuk lagu Perahu Layarnya mana gitu. Oke, pendengar RRI Takengon yang di kediaman, iyalah nggak tahu katanya lagi sebenarnya sedang mempelajari lirik lagu ini. Oh iya iya iya, ada gawean. Jadi pingin dengerin, bukannya ini masuk lagu-lagu daerah tadinya itu, tapi nggak apa-apa. Pokoknya hari ini kita gembirakan hati, lagu yang sebelumnya ada Pucuk Pisang, Laila Hasim,

0: Kita tanpa terkecuali mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk yang dipilihkan. Jadi inilah gambaran pendengar kita yang di waktu-waktu, enggak di waktu-waktu tertentu, setiap waktu dengerin RRI Takengon. Tidak hanya di Pro Dangdut, di format yang lain pun mendengarkan RRI Takengon. Nah, kita kalau di Pro Dangdut ini ya beragam yang Anda dengarkan, beragam yang Anda pilihkan. Ya udah, seperti yang tadi kita dengerin sejak menjelang pukul 13 lewat sekian tadi itu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Itakengon, selamat siang, selamat sore. Bang Budi udah datang. Itu kan berarti akan selesai saya bersama dengan pendengarnya yang mengantarkan pro dangdut adalah kita. Walaupun nanti masih di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, tapi sudah bakal selesai saya bersama dengan pendengar untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita untuk Jumat siang atau Jumat sore ini. Bang Sultan, ini ke lagu ya Bang Sultan, ah? Lupa nyatet, catet sih, cuma tadi agak sedikit keberbahasa, ini sulit saya nyatetnya.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, walaupun tadinya antara sudah pamit dan pamit begitu. Pokoknya ada Bang Budi yang akan melanjutkan di rangka lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih pendengar, selamat sore dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Mudarif SPDI

selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian kita cukupkan Pro Dangdut di siang hari ini pendengar, setelah sedari pukul 10 tadi telah ditemani sama Kak Ana ya. Dan kini gantian saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini pendengar, di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan kita awali perjumpaan di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menerima kunjungan Dirjen Perumahan Desa pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dr. Imran dalam rangka tugas pada tim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana wilayah di Provinsi Aceh. Dr. Imran bersama tim Satgas yaitu Kolonel Daniel dan Kombes Deni pada kesempatan itu memberikan motivasi serta mengagendakan diskusi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana di Aceh Tengah. Kendati saat ini telah berjalan, tim Satgas mendorong agar proses rehab rekon terus dipercepat sehingga sarana dan prasarana terdampak bencana dapat kembali normal. Diskusi yang dipimpin oleh Kepala Bapeda Aceh Tengah Jumadil NK tersebut diawali dengan penjelasan gambaran umum pasca bencana, terkhususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Anda ikuti program Ekonomi Digital RRI Takengon, membahas perkembangan teknologi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program Ekonomi Digital ya, di edisi Jumat kali ini 15 Mei 2026. Nah, selamat sore pendengar semuanya. Dan masih bersama Budi juga tentunya di sini dalam program Ekonomi Digital. Dan sore hari ini kita akan coba bahas tema yang mungkin bisa dibilang sangat dekat lah ya dengan kehidupan masyarakat di era modern sekarang ini, yaitu marketplace gerbang ekonomi baru. Nah, di era digital seperti saat ini pendengar, jual beli juga tidak lagi harus bertemu langsung ya. Jadi cukup menggunakan ponsel dan internet, masyarakat bisa langsung membeli maupun menjual produk ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi marketplace ini bukan hanya sekedar tempat belanja, tetapi juga menjadi peluang usaha baru bagi para UMKM, para petani, pengrajin lokal, hingga anak muda kreatif dimanapun ya. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan lah kita akan coba bahas nanti apa itu marketplace ya, perubahan perilaku belanja masyarakat, peluang ekonomi digitalnya seperti apa, dampak positif dan tantangan marketplace juga seperti apa ya, dan juga tips-tips aman bertransaksi online juga akan coba nanti kita bahas. Dan juga peluang UMKM, terkhususnya UMKM Gayo ini untuk masuk pasar digital ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, baik pendengar, kalau kita berbicara marketplace ya, sesuai dengan tema kita di sore hari ini. Jadi marketplace ini adalah sebuah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online ya. Jadi sebetulnya banyak marketplace-marketplace populer di Indonesia. Ya sebut saja Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya begitu ya. Marketplace menjadi pasar modern yang buka 24 jam tanpa batas wilayah pendengar. Jadi kalau kita berbicara perubahan besar di masyarakat, kalau misalkan dulu belanja harus ke toko ya, penjual juga menunggu pembeli datang, promosi juga hanya dari mulut ke mulut ya. Jadi kalau sekarang ini belanja cukup dari rumah, penjual juga bisa menjangkau secara nasional bahkan internasional, bisa melakukan promosi juga melalui media sosial dan juga live streaming di masing-masing platform gitu ya. Nah kalau kita berbicara fakta menarik ini, ternyata Indonesia termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Jadi banyak para pelaku UMKM untuk saat ini mendapatkan penghasilan utama dari marketplace atau lebih tepatnya online begitu ya. Nah kalau berbicara peluang terkait dengan marketplace tadi, membuka peluang besar bagi para pelaku usaha kecil ya. Nah, contoh-contoh produk lokal mungkin yang bisa dijual. Ini kalau untuk di tingkat lokal ya, di daerah kita kopi Gayo. Misalkan untuk kerajinan tangannya ada Kerawang Gayo dan lain sebagainya ya. Banyak juga produk kuliner-kuliner khas Gayo maupun Aceh. Dan juga dengan marketplace itu produk lokal bisa dijangkau lebih luas lagi, dikenal lebih luas. Tidak perlu sampai menyewa toko mahal-mahal. Bisa promosi juga dengan biaya yang bisa dibilang cukup murah. Pembayaran juga jadi lebih praktis gitu ya. Keuntungannya apa kalau misalkan bergabung marketplace di UMKM ini, bergabung di marketplace? Nah, sudah pasti modal jauh lebih kecil, jangkauan pasar juga jadi lebih luas, promosinya juga cukup mudah ya. Bisa dijalankan dari mana saja termasuk dari rumah. Jadi secara tidak langsung juga kita membuka peluang lapangan kerja baru untuk para orang-orang yang membutuhkan kerja gitu ya. Dampak positifnya seperti apa nih dari marketplace ya? Jadi transaksi digital ini secara tidak langsung meningkatkan perputaran uang jadi lebih cepat mendengar ya. Jadi efeknya apa? Banyak profesi-profesi baru yang diminati oleh kaum anak muda zaman sekarang ya, seperti content creator, mungkin admin online store ya, affiliate, marketer, digital marketing, kurir, logistik, dan juga lain sebagainya begitu pendengar. Jadi secara satu sisi membantu membuka peluang untuk lapangan kerja baru, dan di satu sisi juga membantu produk-produk daerah seperti kopi Gayo ini lebih mudah dikenal, baik itu di pasar nasional maupun di pasar internasional begitu pendengar. Dan yang paling penting, praktis dan efisien. Jadi belanja di marketplace ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berhemat waktu, banyak pilihan, dan juga rekomendasi dan harga-harga jauh lebih banyak dan jauh lebih murah.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ini program ekonomi digital pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita coba berbicara terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh marketplace ya. Jadi marketplace ini sebetulnya menghadapi tantangan yang tiap tahun tuh bisa dibilang cukup signifikan ya. Jadi di balik manfaat yang besar, marketplace juga ternyata memiliki tantangan yang bisa dibilang cukup besar juga. Yang pertama sudah pasti ini penipuan online ya. Jadi ada aja gitu mungkin barang yang tidak sesuai atau mungkin tokonya toko palsu dan juga banyak menyebar link-link scam yang tidak jelas ya. Dan juga persaingan yang cukup ketat nih. Jadi banyak para pedagang-pedagang atau penjual-penjual yang berjualan di marketplace ini bersaing secara ketat, makanya penjual juga dituntut harus lebih kreatif agar produk-produknya ini dilirik oleh para pembeli ya. Dan selanjutnya ketergantungan diskon juga ini ya. Jadi gak bisa dipungkiri juga mungkin banyak pembeli yang berbelanja ini tujuannya hanya untuk mencari harga yang termurah. Jadi bisa dibilang dia ketergantungan diskon juga ya. Jadi kalau gak ada barang yang diskon gak beli, tapi kalau ada barang yang didiskon itu bisa jadi beli ya. Dan tantangan selanjutnya juga masih banyaknya UMKM baik di tingkat lokal maupun di nasional. Ini masih banyak yang belum melek digital pendengar. Jadi masih banyak para pelaku usaha yang mungkin dalam tanda kutip belum paham aplikasinya. Sulit juga untuk membuat konten-konten yang menarik agar bisa dilirik oleh para pembeli. Dan selanjutnya juga mungkin dalam tanda kutip mungkin kurang memahami pemasaran dalam dunia digital gitu ya. Nah, itu dia tantangan-tantangan yang dihadapi oleh marketplace di saat ini. Dan untuk pendengar juga, untuk pembeli ini tips-tips aman untuk berbelanja online. Jadi untuk para pembeli ini cek dulu rating tokonya seperti apa. Kalau misalkan rating tokonya tinggi berarti sudah terpercaya tokonya. Tapi kalau ratingnya rendah ini bisa dipertanyakan ya. Tapi enggak ada masalah juga kalau misalkan ratingnya kurang, tapi dicek lagi ulasan-ulasannya. Apakah si pembeli ini memberikan ulasan yang positif atau ulasan yang negatif. Nah, selanjutnya juga jangan pernah sekali-sekali untuk transfer di luar aplikasi. Jadi secara tidak langsung juga banyak masyarakat yang berbelanja di toko online. Ini banyak yang bertransaksi di luar aplikasi tersebut. Jadi mulai dari sekarang dihindari hal-hal yang seperti itu ya. Kalau misalkan nanti terjadi penipuan, nah itu yang punya aplikasi tidak bertanggung jawab untuk mengganti uang kalian. Dan waspadai juga harga yang terlalu murah. Murah oke lah, tapi kalau memang harganya terlalu murah, ini bisa dicek lagi apakah barang tersebut betul atau jangan-jangan barang tersebut malah barang palsu ya. Nah itu tadi untuk pembeli. Kalau untuk penjual bagaimana nih, untuk para penjual alangkah lebih baiknya menggunakan foto profilnya foto asli dan membalas pertanyaan pembeli dengan cara yang ramah mungkin ya. Dan menjaga kualitas produk juga serta konsisten dengan memberikan berbagai macam promosi kepada para pembeli ya. Nah selanjutnya kita ngomongin masa depan ekonomi digital nih seperti apa. Nah kedepannya ini marketplace tentu saja akan semakin berkembang pendengar. Jadi tren yang saat ini mulai populer yaitu live shopping, AI dalam penjualan, pembayaran digital, belanja lewat media sosial ya. Pengiriman juga semakin cepat. Jadi anak-anak muda ini makin kesini sebetulnya punya banyak peluang yang cukup besar. Tentunya dengan menjadi seller-seller online, membuat brand-brand lokal itu bisa juga ya. Menjual produk-produk kreatif untuk mendongkrak penjualan UMKM lokal, bisa juga menjadi afiliator digital ya. Jadi di era digital seperti saat ini peluang tidak hanya ada di kota besar pendengar, dari daerah pun juga kita bisa menjual karya ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia internasional.

0: mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: di sesi terakhir ya dalam program ekonomi digital di edisi sore kali ini. Jadi intinya pendengar, kita sama-sama tidak bisa dipungkiri bahwa marketplace telah menjadi gerbang ekonomi baru ya. Teknologi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang, termasuk masyarakat, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ya. Yang paling penting untuk sekarang ini adalah mau belajar, mau beradaptasi, dan juga bijak menggunakan teknologi yang ada ya. Kita cukupkan untuk ekonomi digital di edisi kali ini pendengar. Kita berjumpa kembali di ekonomi digital edisi selanjutnya pada hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tentunya rangkaian program juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Sesaat lagi kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Manfaatkan teknologi, kuatkan ekonomi. Terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital RRI Takengon. Hadir setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Ya, selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana. Tentunya rangkaian informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadengnya siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: niyo sa kanya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, terkait dengan pengamanan maksimal selama libur panjang ini ya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan juga cuti bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Kakor Lantas Polri mengatakan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pihaknya hadir di tengah masyarakat dan juga melayani masyarakat di periode libur panjang ini. Menurut Kakor Lantas, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personil Polantas Indonesia. Karena itu tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Nah, untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, Korlantas Polri mengoptimalkan pelayanan di sejumlah titik rawan kepadatan lalu lintas. Personil Polantas disiagakan pada jalur wisata, tol hingga ruas arteri yang diprediksi akan mengalami peningkatan kendaraan. Pihaknya hadir untuk melayani masyarakat melalui program Polantas Menyapa dan Melayani. Personil juga akan berada di titik-titik krusial untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Personil Polantas juga diminta untuk memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat selama periode perjalanan libur panjang berlangsung. Dengan demikian, masyarakat diharapkan merasa aman, nyaman, dan selamat hingga kembali ke rumah masing-masing. Pihaknya juga memastikan masyarakat untuk selalu merasa aman, nyaman, dan selamat selama perjalanan libur panjang berlangsung. Edukasi keselamatan juga tetap menjadi prioritas seluruh personil di lapangan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu.

0: Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Intermezzo.
8: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
9: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
8: Karena kakek ketinggalan pesawat.
7: Intermezzo.

Satu RRI Talking on kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Libur panjang nih ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, luar biasa. Libur panjang, waktunya mungkin untuk bersenang-senang, jalan-jalan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan bersama keluarga ya. Selamat berlibur, libur panjang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini. Pendengar, tetap semangat semua. Atau mungkin masih ada aktivitas-aktivitas yang belum terselesaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan cepat selesai aktivitasnya sehingga bisa cepat pulang untuk kumpul kembali bersama keluarga di sore hari ini ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar. Jangan kemana-mana, tentunya rangkaian lagu-lagu juga masih akan terus menemani kebersamaan kita. Dan seperti biasa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 Aceh di sore hari ini.

Ya, baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimugayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Warga Pintu Rimugayewo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimugayewo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: akibat meluapnya air sungai Krungto. Puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Krung Pirak dan Kruto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timu terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munye Pira, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisaraji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Krung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Krung Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Mj7, Tanjung Serikui, Alu Bungku, Cimecut, Depin U, Aratuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pangi di daerah kawasan tersebut, daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Lok Sumawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
4: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
3: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
5: penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam, sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
3: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026 sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan.
2: Kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya, didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariah Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah.
1: Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik satu se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam tiga kategori yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya Marwan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim humas di lingkungan Kemenag Abdi. Ya, itu penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Belasan karyawan RR Itakengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
2: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih pada Direktur Utama RRI yang mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para panitia yang telah mendukung terselenggaranya UKWR atau 34 jam muda di LPP RRI Takengon.
1: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
3: Melalui kegiatan ini, kita berharap dan lahirlah wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi ketika jurnalistik, edensi, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
1: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu, Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi, SP Bengkalis, Sri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Beria laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
4: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Beria melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Beria AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Beria serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Beria menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
5: Mendukung kegiatan program astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, untuk memulihkan sektor pertanian yang kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai tanam, Pak, ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai ketahanan.
4: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Beria, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebelusalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamjafan Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebelusalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survey diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebelusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ketersediaan stok sering menipis, RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus.
2: Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD, Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah.
3: Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar, karena kita menegakkan donor darah sukarela. Ya, kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah, kemudian pasien dirujuk.
2: Kemudian Nisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya, warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni Perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lembah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulaiman Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi, Korwil 17, Banda Aceh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, baik pendengar, kali ini kami rangkaikan dengan informasi di sore hari ini ya, terkait dengan judi online ini. Sepertinya nggak akan habis-habis untuk dibahas ya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan judi online atau judol ini sama halnya dengan penipuan online atau scam ya. Hal tersebut disampaikan Menkomdigi dalam kegiatan Indonesia GOID menyapa Gaspol Tolak Judol di Kota Medan. Ia menyebut bahwa judi online bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkomdigi bahwa judi online memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Hal ini dijelaskan Mutia Hafid membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Hal ini ditekankan Menkomdigi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judi online. Lebih lanjut ia juga mengatakan judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu dirinya meminta semuanya harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta saling melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktik ilegal judi online ini. Dan ia juga menjelaskan bahwa judi online adalah ancaman serius yang nyata di depan masyarakat. Menkomdigi menyatakan bahwa diperlukan penindakan tegas terkait dengan aktivitas judi online tersebut. Menkomdigi Mutia Hafid juga mengatakan bahwa penanganan judi online tidak hanya cukup dengan dilakukan penutupan situs-situs judi online, namun hal utama yang ditekankan Menkomdigi ialah memberikan literasi digital sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam penolakan judi online.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Lantas benarkah Menteri Keuangan Purbaya akan memberikan bantuan dana hibah kepada masyarakat dengan total nilai 900 miliar rupiah? Faktanya pendengar, setelah ditelusuri terkait dengan klaim tersebut yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media, pendengar, hasil menunjukkan dan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan juga diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jadi kesimpulannya pendengar, terkait dengan informasi Menteri Keuangan Purbaya akan memberikan bantuan dana hibah sebesar 900 miliar rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Eh, Awan, kue kemawan.
1: Ya, Win. Aku kemari kuma.
0: Tahan nama kami, Awan.
2: Mantah nyetro.
0: Was nemat mea.
1: Ya, neng kuin. Kredio. Kene jemai bangi ngara siaran radio MM.
0: Uma MM, Awan. MM ke penyakit jemah muntah micing. MM, Awan.
1: Ku betih, Win. FM. Tapi nyerane aku kih pani. Gara kengon ko. Ipan ku pengen tarang rohami. Oyape dekat gerengongan tempat eh.
0: Ya. Tahanan nai hawan belu ke ngaras yeren. Kini tak ku repen.
1: Ya repen ya Win. Oyawas ni nemen ku Win. Ya, ikan ko ya Win.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
6: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
7: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Intermezzo. Pace, sapi arisan dulu eh.
8: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
3: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
8: Walah.
3: Intermezzo.
9: Mantah nyetro mantah.
10: Kuhi ken bang.
9: Tak kekeihu.
10: Jago ke mesin mea bang.
9: Yuh, gajah pe matiwin gajah.
10: Kuhi metes ke meku gajah, gajah pe gara.
9: Yuh, hati coba lewin.

0: abang ka? Tanong nga juayan ka ba?
1: Yo, oyan, tiwin. Pangat na kamu kahay kati mudan po raka mo pe.
0: Kampi mentel.
2: Huhuy! Ya, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kami selingi kembali dengan informasi di sore hari ini, pendengar, terkait dengan sensus ekonomi 2026. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Nah, untuk itu data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha secara cepat. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, lebih lanjut ia juga menyoroti capaian kota Surakarta yang masuk 3 besar indeks pembangunan manusia IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Posisi tersebut sejajar dengan kota Salatiga dan kota Semarang. Meski demikian, ia juga mengingatkan kepada Badan Pusat Statistik atau BPS tidak hanya berfokus pada angka IPM maupun Gini Ratio. Menurutnya, data sosial masyarakat rentan juga perlu dipetakan secara lebih rinci dan terbuka. Fikri juga menilai sistem statistik harus mampu mendeteksi kondisi warga disabilitas, masyarakat miskin ekstrim hingga kaum duafa. Dan ia juga mencontohkan keterbukaan data di sejumlah daerah yang memungkinkan pemantauan kasus stunting hingga ke tingkat RT secara real time ya. Menurutnya juga sistem statistik daerah seperti di Surakarta perlu bertransformasi ke model digital yang lebih dinamis. Sistem tersebut juga diharapkan mudah diakses masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Sementara kaum duafa juga adalah mereka yang tidak mampu berusaha sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Dan melalui sensus ekonomi dan program Kelurahan Cantik tersebut juga harapannya data tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Selamat malam pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Pada pukul 19 nanti terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral. Nanti dilanjut lagi sama Kak Nur ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi resiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Tundarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Nomor saya Fatmal dari Kutatar, sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya ya. Walaupun apa ya, jangan kalau masalah sambilan. Ya, ya, benar. Ayo
12: pan ulas kepala. Ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian tadi ya berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita untuk malam ini, ada mimbar agama yang akan kita dengarkan bersama. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menjadi teladan akhlak bagi umat manusia. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah puncak kesempurnaan yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasulullah SAW yang patut diteladani. Pertama, kejujuran. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kejujuran beliau menjadi fondasi dakwah Islam. Selanjutnya, kesabaran. Dalam menghadapi hinaan, penolakan dan ujian, beliau tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Akhlak Rasulullah berikutnya adalah kasih sayang atau rahmah. Rasulullah SAW penuh kasih sayang terhadap keluarga, sahabat, bahkan terhadap musuh sekalipun. Beliau bersabda, orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, rendah hati atau tawadu. Walau beliau adalah pemimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW tetap hidup sederhana, duduk bersama sahabat dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, pemaaf. Rasulullah Muhammad SAW memaafkan orang-orang yang menyakitinya, seperti saat beliau memaafkan penduduk Taif yang mengusir dan melukai beliau. Hikmah meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, menumbuhkan rasa damai dan persaudaraan dalam masyarakat, menjadi jalan menuju ridha Allah, dan menyelamatkan umat dari kehancuran moral. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Dengan meneladani beliau, kita akan menjadi umat yang mulia, beradab, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk malam ini menemani kebersamaan kita. Dan kita akan nantikan untuk waktu sholat isya ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk waktu sholat isya sendiri nanti akan tiba sekitar pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan untuk sambungan ke Masjid Agung Ruhamah Takengon nantinya. Ya, sambil menanti waktu sholat isya, ada beberapa pilihan lagu religi yang kembali akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: Baik pendengar, pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan akan diberangkatkan pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para CZH dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di Tanah Suci nanti. Hal itu katanya agar jamaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk. Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jemaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jemaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar Persatu RRI Takengon, kita dengarkan mini drama produksi RRI Takengon untuk selanjutnya dengan judul Warisan yang Tersembunyi, produksi RRI Takengon.

0: 7 hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati, kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun, mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
1: Bu, kita nggak tinggal di rumah lagi.
2: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
0: Dengan satu koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
3: Cari kontrakan, Dik?
2: Iya, Bu, kalau masih ada.
3: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih. Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
0: Mira menatap rumah itu, sederhana tapi hangat.
2: Saya ambil, Bu.
3: Bayarnya 3 bulan ya, Dik?
2: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
3: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
0: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang. Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
4: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
2: Iya, Pak.
0: Mereka menuju ruang berangkas.
4: Silakan, Bu.

0: batangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru, dan jangan pernah menyerah.
2: Terima kasih, Mas.
0: Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
2: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
2: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
2: Mira Atayler, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
2: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
2: Jangan pernah menyerah.
0: Dan hari itu, sebuah pesan masuk.
2: Pesanan pertama.
3: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farah Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam 31 RRI Takengon. Jumpa kembali di obrolan komunitas untuk malam ini, program Ruang Komunitas ya. Di edisi siar Jumat 15 Mei 2026. Dan malam ini kita bersama Yayasan Anak Kopi Gayo. Ada Kak Rahma Fadri Tawati, Kak Dita. Assalamualaikum Kak Dita.
1: Waalaikumsalam Kak Nur, selamat malam juga untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon.
0: Masya Allah, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah, baik nih Kak Nur.
0: Alhamdulillah, jadi pendengar Pro 1
1: Kak Nurnya apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, baik juga, sehat juga.
1: Masya Allah, tetap semangat ya.
0: Ya, siap Kak, sama-sama kita semangat ya. Oke, jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, Kak Dita ini merupakan Ketua Yayasan Anak Kopi Gayo. Kita nanti akan tanya-tanya nih soal Yayasan Anak Kopi Gayo itu seperti apa sih gitu ya lebih kurang. Tapi topik utama kita akan mengulas tentang apa yang tidak dilihat orang dari secangkir kopi. Wah, seru ya kayaknya temanya ya. Apalagi kita kan tinggal di daerah dengan mayoritas masyarakatnya itu petani kopi setidaknya atau pecinta kopi gitu ya. Dan untuk malam ini juga ruang komunitas ini disiarkan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Pendengar bisa gabung di live chatnya, bisa tanya-tanya juga sama Kak Dita tentang Yayasan Anak Kopi Gayo, atau bisa kasih komentar juga ya. Apa sih sebenarnya yang tidak dilihat orang dari secangkir kopi, atau bagi pendengar sendiri secangkir kopi itu punya makna seperti apa? Ya silakan sampaikan di nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Kak Dita,
1: Kak Nur, gimana?
0: Apa sih Yayasan Anak Kopi Gayo ini sendiri nih Kak sebenarnya nih?
1: Iya nih Kak, sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang kami di acara yang sangat insightful ini gitu ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan juga nih untuk memperkenalkan Yayasan Anak Kopi Gayo Kak. Sebelumnya Yayasan Anak Kopi Gayo ini adalah komunitas anak bernama Komunitas Anak Kopi Gayo yang sudah berdiri dari tahun 2016 Kak. Dan alhamdulillah pada saat itu kita pernah mengadakan festival kopi pertama di Gayo, namanya itu November Kopi Gayo, yang saat ini diteruskan oleh teman-teman seperjuangan sebagai Desember Kopi Gayo yang dipandu oleh Bang Fikar dan juga Kak Devi gitu ya. Nah, sering dengan berjalannya waktu, kita semua punya kesibukan masing-masing nih. Jadi akhirnya kita tuh agak vakum dan gak ada kegiatan lagi setelah festival. Tahun lalu, 2025, teman-teman yang masih tersisa, yaitu ada saya dan juga 5 rekanan saya yang lainnya, mulai terfikir nih untuk bagaimana nih, kasihan nih perjuangan kita yang sebelumnya itu berhenti gitu aja. Gimana kalau kita lanjutin nih gitu. Akhirnya kita terpikir untuk mentransformasi komunitas menjadi yayasan supaya bisa memiliki program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan gitu. Nah 2025 tahun lalu itu saya dengan 6 teman lainnya itu mendirikan Yayasan Anak Kopi Gayo ini. Tujuannya adalah untuk pertama menjadi wadah putra-putri Kopi Gayo nih Kak. Yang ingin entah itu mulai dari belajar tentang gimana sih caranya bisa bertumbuh nih di ekosistem Kopi Gayo ini, entah itu belajar bisnisnya atau belajar berjejaringnya, juga bagaimana kita bisa mengasah kepemimpinan dan lain-lainnya. So singkatnya Yayasan Anak Kopi Gayo ini adalah wadah untuk perempuan dan anak muda untuk mengasah diri menjadi lebih baik lagi dengan tema yang gak jauh-jauh dari kopi gitu Kak.
0: Ini
1: gitu nih Kak Nur.
0: Wah, kalau dilihat sendiri nih Kak ya, kok milihnya isu kopi gitu ya? Ada alasan
1: karena,
0: gitu ya?
1: Ya, seperti yang Kak Nur sampaikan di awal tadi gitu. Kita ini kan besar dan tumbuh dari kopi gitu. Apalagi Kopi Gayo, kita merupakan, Indonesia itu merupakan one of the biggest coffee producers in Arabica di Asia dan nomor 4 di dunia gitu. Tetapi sayangnya justru orang-orang kita ini banyak kehilangan informasi yang penting di rantai pasok. Mulai bagaimana sih caranya bisa merambah dunia internasional yang bukan cuma kita jual beli kopinya, tapi juga ada hal-hal lain di sana, Kak. Misalnya bekerja dengan NGO dan lain-lain. Saya sendiri selama 10 tahun terakhir, Kak, bekerja di sektor kopi. Dan di 5 tahun terakhir ini saya bekerja di NGO internasional dari Jerman dan Amerika. Nah, saya melihat bahwa keterlibatan anak-anak muda kita ini cukup kurang, Kak, di kancah internasional. Jadi kami terpikir untuk kenapa kita tidak memfasilitasi itu, gitu. Jadi yang paling dekat itu pasti dari kopi, karena kita lahir dan besar dari ekosistem kopi, gitu, Kak Nur.
0: Oke, gitu buka mata pohon kopi gitu, Kak, ya.
1: Benar
0: banget. Gitu bangun betul. Tidur harumnya secangkir kopi, masya Allah, memang kalau kita di Tanah Gayo, ya.
1: Iya, masya Allah, benar sekali, Kak.
0: Kalau bagi Kak Dita sendiri ini ya, makna kopi bagi masyarakat Gayo itu bagaimana, Kak?
1: Seperti yang kita ketahui ya, Kak Nur, ya, 90% masyarakat kita itu kan kopi itu ibaratkan nafas, ya. Apapun yang kita kerjakan, pasti ada kopi di baliknya. Jadi mau itu PNS, mau itu pengusaha, mau itu apa, paling enggak itu dia pasti punya sepetak kebun kopi yang dimana itu membantu penghidupannya. Apalagi 55% masyarakat kita ini menggantungkan pemasukannya 100% memang dari pertanian gitu, Kak, dari kopi. Jadi sisanya itu ada sekitar 38-42% itu yang mereka itu punya kebun kopi tapi masih ada usaha lain, satu PNS, berdagang dan lain-lain. Tapi sisanya itu kan mereka itu betul-betul bergantung dari kopi gitu kan, Kak. Jadi kopi itu bukan cuma sekedar lambang bahwa kita itu penghasil kopi, tetapi memang the real air untuk orang-orang kita gitu. Jadi kita harus memperlakukan udara kitanya dengan sebaik mungkin gitu ya. Itu kopi.
0: Ini memang kalau yang sudah di bagian dari Desember Kopi, Festival Kopi, ini orang-orangnya pitis-pitis, seniman-seniman. Bahaya sebenarnya. Oke deh.
1: Seniman gitu ya, Kak, ya.
0: Tapi memang seniman-seniman, Bang Fikar, Kak Matahari, Desi. Apa? Kak Tari ya? Apa?
1: Kak Desi Matahari.
0: Kak Desi, aduh Masya Allah, pokoknya seru-seru.
1: Ada itu senior pool, apa? Senior di musikal ya, asal si puisi yang ada hands up deh.
0: Lantas ke temanya nih, Kak. Apa sih sebenarnya yang paling sering tidak dilihat orang dari secangkir kopi nih versi Kak Dita?
1: Iya nih, Kak. Jadi di rantai pasok kopi ini ya, Kak, yang biasanya tuh muncul ke permukaan itu selalu dihilir. Jadi bagaimana kopi itu tersaji di cangkirnya gitu. Ini kalau di anak-anak muda sekarang ini kan, oh, mulai dari berbagai macam metode brewing misalnya, berbagai macam proses misalnya gitu kan. Tetapi ada yang tidak kita lihat itu adalah perjalanan panjang kopi ini dari mulai dia ditanam sampai di cangkir kopi. Nah, ini yang banyak sekali peran-perannya ini tidak dilihat, Kak. Mulai dari petaninya sampai proses-proses di balik itu semua. Nah, saya ambil contoh nih ya, Kak. Kopi itu sebelum kita nikmatin ya, ada peran-peran yang sangat kritikal di sana. Mulai dari untuk menghadirkan biji kopi berkualitas tinggi, bahkan harus dimulai dari dia ditanam. Mulai dari pemilihan benih yang berkualitas baik. Benih ini harus varietas yang cocok ditanam sesuai dengan ketinggiannya, jenis tanahnya, dan lain-lain. Kalau kita lihat iklan itu kan ada ya, saya merawat biji Malika seperti anak sendiri gitu ya.
0: Benar-benar.
1: itu juga terjadi di kopi, Kak. Nah, saya sendiri di 5 tahun kebelakangan ini berusaha untuk menghadirkan cerita-cerita yang tidak terpublish. Salah satunya adalah peran-peran petani di sana, terutama perempuan-perempuan dan anak muda yang jarang tersorot megahnya, sophisticatednya atau kerennya kopi di meja-meja para barista tersebut. Nah, misalnya gini, Kak, kita ketika mulai dari ditanam itu sampai biar kita bisa panen ya Kak. Mulai dari ditanam, kita nunggu 3 tahun, 5 tahun, dipetik biji pertama, penjemurannya, pemrosesannya. Bahkan pasca panennya itu harus ada tangan-tangan jeli perempuan Kak untuk memisahkan antara biji yang paling baik dengan biji yang tidak bisa diproses gitu. Nah, cerita-cerita ini jarang sekali terangkat Kak. Bagaimana banyak perempuan yang mereka kalau bahasa Gayo ini kan perempuan-perempuan pendp gitu ya. Dimana mereka membawa anak-anaknya ke tempat DP, memastikan kopi-kopi yang kita dapatkan itu kopi-kopi yang sudah terpilih dengan baik. Jadi semua proses-proses itu kita berharap bisa muncul, bukan cuma hanya bagaimana kerennya nih beans yang sebelumnya diproses dengan cara seperti ini, tetapi juga ada cerita-cerita di balik itu semua sampai kopi tersaji di meja kita gitu Kak.
0: Jadi ini juga jadi daya tarik tersendiri ya Kak ya. Dan udah dikenalkan kemana nih Kak?
1: Benar Kak, jadi kopi ini karena kan kalau di dunia komoditas ya Kak, bukan cuma kopi tapi kopi, teh, sawit dan lain-lain, hampir rata-rata komoditas itu kita bukan cuma menjual produknya, tapi kita juga menjual ceritanya di sana. Menjual ini quote unquote dalam artian nilai dari kopi tersebut gitu ya. benar Kak, nilai dari kopi tersebut bisa bisa bertambah atau berkurang tergantung bagaimana dia dikemas ceritanya, bagaimana cerita di balik itu semua itu bisa tersaji. Misalnya kayak kemarin beberapa waktu lalu, saya barusan kemarin, benar-benar kemarin banget ada buyer datang ke sini. Hal yang pertama kali dia tanya adalah bagaimana nih keterlibatan para pekerja lokal dalam dalam proses kopi ini. Jadi setelah kita ceritakan, mereka baru paham, oh ternyata selama ini di Aceh Tengah benar meriah ini kopi ini 80%-nya itu masih diproses secara manual ya. Dalam artian setelah digiling, pengangkutan, penggilingan dan lain sebagian besarnya itu masih manual. Ketika misalnya sortase pun, ketika sudah naik suton pun masih harus di DP lagi pakai tangan seperti itu. Jadi tidak seperti negara, beberapa negara berkembang lainnya yang sudah melibatkan prakteknya dengan mesin, tapi di kita ini masih semuanya manual gitu Pak. Jadi cerita-cerita itu bisa menjadi daya tawar. Iya, itulah alasan kenapa kami meminta harga yang lebih dari kalian supaya kita bisa membayar para pekerja lokal dengan lebih layak. Itu adalah salah satu contoh cerita yang bisa kita gunakan untuk bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari para pembeli-pembeli internasional gitu Kak.
0: Yang terakhir negara mana Kak yang lihat langsung nih ke Tanah Gayo Kak yang baru-baru ini yang didampingi Kak Dita?
1: Iya, yang baru banget itu Kak dari Republik Ceko.
0: Masya Allah.
1: Namanya itu Father's Coffee Roastery bersama dengan Falcon Coffee yang merupakan yang bertindak sebagai importernya, dan juga ada Godel Coffee yang dia itu merupakan eksporter dari Indonesia gitu. Nah, untuk Father's Coffee Roastery ini kunjungan pertamanya ke Indonesia. Dan dari ceritanya, kopi kita ini kan sejauh ini masih banyak dikenal sebagai kopi dengan proses semi wash yang biasanya itu dikirim dari Medan tapi untuk blending Kak. Karena kopi kita ini kalau mau dijual 100% kopi Gayo, harganya secara internasional itu gila-gilaan, bisa di atas 1 juta per kilo. Jadi karena kopi kita ini benar. Jadi karena kopi kita ini punya rasa yang unik, aroma yang unik gitu. Sebagian besar dijadikan itu untuk blending Kak, jadi kayak campur misalnya kayak kopi dari Brazil, Kolombia yang which is harganya lebih murah dicampur nih sama kopi kita, jadi bisa memunculkan aroma-aroma atau rasa-rasa yang meningkatkan kualitasnya kopi yang ada. Nah sekarang ini kan kopi spesial itu lagi naik daun nih Kak, mungkin ada sekitar sebenarnya kopi spesial itu kan udah ada dari lama, tapi mungkin 5-7 tahun belakangan ini permintaannya semakin lama semakin meningkat. Makanya macam-macam tuh mulai muncul prosesnya. Mulai dari natural, natural aerobik, ada eksperimental, dan lain-lain. Salah satunya dari si Republik Ceko ini tadi, gitu. Mereka menjelaskan kalau misalnya di Eropa ini mereka udah mulai banyak nih yang minta specialty yang single origin. Dalam artian, mereka ini pengen benar-benar ini kopi dari Gayo 100%, tidak ada tercampur satu biji kopi dari negara lain pun gitu. Dan permintaannya sudah mulai meningkat. Makanya mereka sampai bela-belain tuh jauh-jauh dari Ceko ke sini untuk melihat secara langsung proses kopi di tempat kita.
0: Apa ya, ternyata kopi Gayo sebegitunya, memang kita tahu juga ya, tapi seiring waktu semakin luar biasa lah untuk orang-orang luar ataupun

0: Nih.
1: Benar nih kak. Nah, balik lagi nih erat hubungannya dengan tema yang kita pilih nih kak ya, gitu. Cerita-cerita yang kita tidak tahu nih di balik secangkir kopi. Salah satunya itu adalah kerja-kerja petani yang nggak kelihatan gitu kak. Pertama, petani itu selalu menanggung beban yang paling berat dalam rantai pasok kak. Karena di sana mereka itu pekerjaan yang paling berat, berbahaya menanam, merawat, memupuk gitu ya. Nah, selain itu juga apalagi dengan perubahan iklim sekarang kak, cuaca tidak menentu. Mungkin harga kopi kita lihatnya nih, oh lagi naik nih ya. Padahal kalau kita telisik lagi ke belakang kak, itu setiap tahun produksi kopi kita menurun. Jadi misalnya nih yang tahun sebelumnya, kalau misalnya per 1 hektar itu mereka bisa metik 100 kaleng merah sekali keliling misalnya kayak itu tuh makin lama makin menurun kak. Salah satunya adalah perubahan iklim tadi, di mana nanti kopinya itu terserang hama, ketika masa masa berbunga tidak semuanya jadi gitu, pas waktu masa mendekati panen yang memerlukan cukup curah hujan yang cukup, ternyata malah nggak hujan-hujan gitu. Jadi petani ini betul-betul berada di dalam situasi yang sangat dilema. Belum lagi fluktuasi harga kan kak, karena harga ini kadang naik, nanti kadang turun gitu. Dan itu kan kalau di dalam dunia dagang memang terbiasa. Tetapi itu yang paling berdampak sekali itu pasti petani.
0: Memang
1: jadi,
0: ya kak.
1: Benar. Jadi makanya selama ini yang menikmati hasil dari kopi ini selalu yang paling banyak tuh dihilir kak. Karena mereka kan mengerti branding ya. Seperti itu tadi lah. Harga itu terkait tergantung branding ya, bagus brandingnya ya udah meningkat harganya. Sementara petani branding nggak branding, harganya
0: harus
1: tetap
0: jual,
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Jadi itu adalah hal yang paling menyulitkan para petani. Misalnya nih harga pupuk gitu kak, kita nggak usah berbicara masalah organik dan tidak organik gitu ya kak, karena mayoritas petani kita memupuk kopi gitu. Nah kadang-kadang harga pupuk ini tetap mahal, nggak peduli harga kopi lagi murah, lagi tinggi, harga pupuk itu tetap seperti itu. Yang terbebani biaya produksi siapa?
0: Petani lagi
1: kan,
0: ya.
1: Gitu. Petani lagi. Jadi semua beban itu selalu berada di pundak petani, gitu kak.
0: Oke deh, jadi memang luar biasa ya untuk petani. Nur pernah merasakan harga kopi itu, maksudnya ya Nur pernah lihat ya, sampai di 29
1: benar,
0: ribu
1: Kak.
0: Per kaleng.
1: Benar, benar.
0: Tapi kalau sudah musim panen itu bisa di 20 ribu sekarang, 18 ribu gitu
1: Benar,
0: ya saya.
1: benar, benar.
0: Jadi per kaleng, per bambu ya. Jadi memang
1: Benar, Kak.
0: apa ya, lumayan turun, bahkan sangat turun lah, bisa banyak
1: Benar,
0: petani-petani juga
1: benar,
0: yang
1: benar.
0: ngeluh gitu ya. Kak, ngomongi soal generasi muda nih, tadi sempat disampaikan juga sih, ternyata ada tapi masih minim gitu mungkin kak ya,
1: Benar,
0: untuk
1: Kak.
0: keterlibatan para generasi muda di bidang kopi ini khususnya. Kalau dilihat dari pantauan kakak, mungkin observasi kakak, riset sendiri gitu, apa sih yang menjadi alasan nih generasi muda kok kayaknya agak kurang gitu ya minat terjun di dunia kopi, kenapa gitu kak?
1: Nah, sayangnya seperti itu, Kak. Jadi ini sudah dibahas memang di banyak-banyak forum, bahkan di internasional. Semakin tahun itu anak muda di daerah penghasil kopi itu sedang menghadapi dilema dia, Kak. Apakah gimana nih? Apakah kita bertahan di dalam industri kopi ini tetapi melanjutkan sektor kopi, atau kita tetap kita pergi melakukan hal lain atau bertahan nih? Karena tidak ada kepastian di dalam dunia kopi ini, Kak. Apalagi di dunia petani ya, seperti itu tadi. Sekarang ini, jadi 2020 ada penelitian dari Anchor Foundation bekerja sama dengan Fairtrade International waktu itu, Kak. Untuk petani kita ini mendapatkan kehidupan yang layak, Kak. Mereka itu harus memiliki tanah 1,4 hektar atau sama 1,8 hektar kalau saya nggak salah ya kak ya, gitu. Itu untuk rumah tangga yang normalnya itu 2-3 anak. Jadi layak ini dalam artian kebutuhan pokoknya terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, dan juga
0: bisa
1: kesehatan
0: nabung, gitu ya.
1: Pokok, kesehatan, yes, seperti itu. Tetapi kenyataannya dari hasil penelitian tersebut, mayoritas masyarakat kita kak di

0: Dayo ini mereka punya lahan di bawah 1 hektar, Kak. Rata-rata mereka cuma punya di 0,5 sampai 0,8 hektar gitu. Kenapa? Karena lahan yang mereka punya ini ada sebagian besar adalah hasil dari warisan turun-temurun gitu. Ya, karena ketika misalnya mereka mau membuka lahan pun nanti bertentangan dengan aturan namanya sekarang deforestasi, Kak, atau pengalihan fungsi hutan menjadi lahan produksi gitu ya. Dan itu juga kan sebenarnya nggak boleh secara internasional. Jadi pemuda ini kan udah mulai berpikir kayak, ini kalau aku lanjutin di kopi nggak bisa memenuhi kebutuhan untuk masa depannya saya, tapi kalau misalnya saya nggak lanjutin bagaimana? Jadi semua anak muda ini berada di persimpangan ini. Nah, inilah sebenarnya alasannya, Kak, kenapa ya kali hadir. Jadi kita mencoba untuk memberitahu bahwa kopi ini bisa menjadi ruang untuk belajar, berkembang, bahkan membangun masa depan dengan cara yang lebih modern dan berkelanjutan, Kak. Karena kalau secara inisiasi internasional itu sudah banyak dilakukan, namanya itu diversification income, Kak. Jadi bagaimana sih kita membuat penghasilan dari berbagai macam gitu, yang bukan cuma dari kopi aja. Entah itu kita menanam semacam intercropping plant atau tanaman sela yang mulai dari pohon yang berbuah. Kayak kita sekarang kan banyak itu, kayak kokat, jeruk, petai, dan lain-lain.
1: Ya,
0: atau misalnya
1: gitu
0: nih, Kak, sekarang ini para pembeli specialty di luar negeri sana, Kak, bahkan tertarik membeli kopi dari single origin yang bukan cuma single origin Gayo gitu, tapi daerahnya, misalnya kayak kita Burni Telong, misalnya kita Rembili, karena memang kopi ini karakternya beda tanah, beda rasa, Kak, meskipun bibitnya sama gitu kan. Ya, jadi ketika misalnya mereka punya beans yang the more spesifik, bakal lebih mahal harganya. Nah, salah satu tantangannya yang dicoba disupport oleh YKG adalah untuk membuat anak-anak muda ini berani tampil, Kak. Jadi kopinya ini bagaimana caranya diproses sendiri, di branding, dan ditawarkan langsung kepada buyer-buyer internasional yang sudah pasti harganya itu jauh lebih mahal kalau daripada kita trading yang lokal aja gitu, Kak. Dan tantangannya banyak sih, cuman kita berusaha untuk ya berdiskusi bagaimana menjawab tantangan-tantangan ini bersama gitu, Kak.
1: Berarti ini gitu, udah berjalan ya, Kak, ya, dengan Yayasan Anak Kopi Gayo sendiri ya?
0: Insya Allah sudah, Kak. Memang kita masih mulai dari inisiasi dengan diskusi-diskusi dengan para stakeholders, para pelaku kopi. Dan alhamdulillahnya para senior-senior yang sudah lama berkecimpung di kopi, mereka tuh mendukung, Kak, inisiasi tersebut gitu. Bahkan mau memfasilitasi. So, memang just need a little push untuk membuat ini bisa apa ya, bisa terrealisasi gitu, Kak.
1: Luar biasa. Kak, ada pesan Kak Megawati 404 Sista, katanya semangat.
0: Masya Allah. Thank you Megawati, adik saya.
1: Gitu,
0: Kak,
1: ya.
0: Kebetulan dia bertindak sebagai pengawas nih di YKG.
1: Jadi harus diawasi nih apa yang disampaikan.
0: Benar. Thank you for listening, sister.
1: Oke, Kak, dari setidaknya ini kan 2 tahun ya dari yayasan ini diresmikan, gitu loh.
0: Benar,
1: ya, Kak, ya.
0: Benar.
1: Ada nggak mungkin cerita menyentuh gitu yang pernah Kak Dita atau teman-teman YKG sendiri lah temui selama mendampingi masyarakat kopi ini yang sudah jadi apa ya sampelnya gitu mungkin ya.
0: Yang paling terakhir sekali ya, Kak, ya, dari bisa dilihat juga untuk teman-teman pendengar, I don't know how many of you, nanti bisa dicek di www.yakg.org ya. Jadi kita ada publication-nya di sana, kegiatan kita apa aja dari 2025 sampai sekarang. Jadi salah satunya itu terakhir itu Oktober kalau nggak salah, atau September sebelum bencana ya, Kak, kita bikin yang namanya Sustainability Leadership Training. Jadi kita membuat pelatihan kepemimpinan keberlanjutan gitu, Kak. Jadi sebenarnya apa sih pembeda pemimpin biasa dengan pemimpin yang fokusnya itu pada sustainability atau keberlanjutan. Nah, pada saat itu, Kak, dari 12 atau 13 peserta yang hadir itu ada salah satu cerita dari yang namanya tuh Kak Fatimah. Dia itu adalah seorang ibu dari 2 anak. Oh, I was about to cry. Jadi beliau itu sampai menangis pada saat itu karena merasa bahwa selama ini beliau tidak punya tempat karena sudah punya anak, perempuan pula gitu, dan dengan berbagai macam keterbatasan, tidak punya tempat untuk belajar, mengekspresikan diri, bahkan beliau itu tidak pernah tahu ada cerita-cerita yang dimana banyak dunia luar sana mengangkat upaya-upaya dunia luar sana untuk mengangkat perempuan ke permukaan gitu Kak. Jadi ketika mengikuti pelatihan tersebut, ketika penutupan, beliau itu sempat menangis karena merasa seperti menemukan rumah kedua gitu. Dan dari selain daripada itu, banyak anak-anak muda yang merasa bahwa tumbuh lagi nih Kak, semangat. Oh ternyata kami juga bisa ya Kak, boleh ya Kak. Ternyata ini bukan cuma untuk orang-orang tertentu saja ya Kak gitu. Jadi hal-hal seperti itu buat kami penting Kak. Buat kami itu menjadi semacam pemacu semangat bahwa kerja keras kita ini atau usaha-usaha upaya kita ini disambut juga loh oleh anak-anak muda, oleh perempuan-perempuan kita gitu. Jadi kami selalu berusaha untuk menghadirkan program-program yang memang menyentuh langsung target-target yang memerlukan dan membutuhkan gitu Kak.
1: Ini seru ya, Nur aja jadi pingin gabung ya, apalagi pendengar yang lain siap, gitu kan. Ya
0: siap kan, silahkan kita terbuka untuk siapa saja, for everyone who wants to join.
1: Masya Allah Kak, mungkin di ujung-ujung nih ya, hampir ke ujung, ada juga beberapa pertanyaan juga sih tentang mengapa penting ya bagi masyarakat itu untuk lebih menghargai proses di balik secangkir kopi?
0: Yes, it's a critical question ya Kak. Karena memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai proses itu, kita kan bukan cuma bicara kopi nih Kak. Sebenarnya di dalam semua lini kehidupan kita itu, sebagian besar dari kita fokus pada hasilnya aja. Misalnya sebagai contoh nih, oh kita pengen punya rumah gitu. Kita cuma fokus aja bahwa rumah ini harus jadi. Dan baru deh kita merasa bahwa hal itu bisa dihargai gitu. Padahal perjalanan yang paling pentingnya itu pada saat membangunnya gitu Kak. Dari mulai fondasinya yang harus benar-benar kuat. Detail-detail seperti pojok-pojokannya itu, jangan sampai siku-sikunya miring, jangan sampai lantainya itu miring gitu. Setelah semua detail-detail kecil pada saat pembangunan itu berhasil kita sempurnakan, maka hasilnya itu berupa rumah yang seperti yang kita bayangkan itu baru bisa berhasil Kak. Seperti itu juga dengan kopi. Kalau kita cuma fokus sama kopi yang enak di meja itu Kak, tanpa melihat bagaimana perjalanan panjang sampai seperti itu, kita itu apa ya, rasa cuma biasa aja gitu. Oh ya ini kopi enak gitu. Kopi enak apalagi di branding mahal gitu. Ya udah ini kopi enak dan mahal gitu ya. Tapi ketika kita melihat, kita kan memahami betul bahwa sebelum kopi ini kita minum gitu, bisa jadi ada perempuan yang tangannya menyentuh beans kita itu Kak, yang mungkin dia itu sedang menahan lapar supaya dia selesai dulu mendete, mendapatkan upah harian tersebut untuk bisa beli beras. Nah, ketika kita menyadari hal itu Kak, bahkan setiap tegukan dari kopi yang kita minum itu terasa lebih nikmat gitu loh Kak. Karena kita itu sebenarnya kan rasa-rasa di dalam mulut kita itu semuanya itu kan hasil sugesti pikiran kita ya Kak. Coba deh Kakak bayangin, kopi yang Kakak minum itu ya, kalau Kakak bilang ini nih kopi, ini pasti hasil dari injak-injakan kaki orang nih.
1: Nggak mau minum.
0: Meskipun itu benar. Meskipun Kakak nggak lihat gitu, you know kan. Nah, jadi ketika misalnya kita memahami proses tersebut, ketika kita minum kopi itunya pun, kita ada semacam simpati, empati, dan lebih menghargai itu, dan jadinya lebih nikmat gitu lah. Kenapa lebih nikmat? Karena itu adalah bagian dari proses penghargaan kita terhadap usaha dan upaya orang lain untuk menyajikan kopi tersebut. Gitu Kak Nur.
1: Benar-benar, keren banget ya. Tapi Nur bilang gak mau minum, padahal kopinya seringnya dilindas sama apalah, ayam, bebek.
0: Jangan dibayangin yang itu Kak.
1: Tapi hasilnya itu bayangin ya tetap inilah gitu ya Kak ya. Tetap nikmat gitu. Oke. Kak Dita, mungkin sebagai pertanyaan penutup ya. Mungkin ada pesan untuk penikmat kopi atau mungkin juga harapan Kak Dita lah untuk masa depan kopi Gayo ini seperti apa, dan khususnya untuk para anak muda juga mungkin ya. Silakan Kak Dita.
0: Siap Kak Nur, terima kasih banyak. Baik, untuk para pendengar Pro RRI Pro Takengon, cie.
1: Pro satu.
0: Iya, pro satu Takengon. Harapannya melalui YKG ini, karena saya datang saat ini mewakili YKG gitu ya. Mm-hmm. Teman-teman ingat bahwa teman-teman punya rumah namanya YKG yang terbuka untuk siapapun, mau itu belajar mulai dari bahasa Inggris, bisnis dan lain-lainnya, itu silahkan datang, dengan harapan bahwa kopi ini bukan cuma sebagai komoditas, tapi juga merupakan identitas dan budaya kita orang Gayo gitu. Dan ini tidak akan berlanjut tanpa kita, tanpa generasi muda selanjutnya, tanpa tangan-tangan kita, tanpa pikiran-pikiran kita, tanpa sumbangsih kita. Dan saya berharap bahwa teman-teman yang berkecimpung di dunia kopi, baik itu petani, prosesor, penjual, merasa bangga bahwa teman-teman menjadi bagian dari Kopi Gayo ini. Dan teman-teman harus selalu ingat bahwa Kopi Gayo ini di dunia sana, mereka menganggapnya itu adalah sebagai emas hitam yang bahkan lebih berharga daripada emas. So be proud and hopefully to see everyone on the top. Itu aja dari saya, Kak. Terima kasih.
1: Makasih, Kak Dita. Luar biasa untuk waktunya. Sudah berbagi cerita, sharing lah setidaknya ya. Dan intinya dari secangkir kopi yang sering kita nikmati setiap hari, itu ada perjuangan, ada harapan, dan kehidupan banyak orang di dalamnya.
0: Benar.
1: Khususnya mereka yang memang berharap dari butiran-butiran emas merah itu, atau kalau sekarang sih emas hitam kayak kalau di luar ya dikenal.
0: Benar Kak. Iya.
1: Oke, Kak Dita, semoga next time lain waktu kita bisa jumpa lagi dengan beragam tema lainnya. Luar biasa sekali ya untuk malam ini kita bisa sharing bagaimana aroma harum, rasa nikmat dari secangkir kopi hangat itu ternyata tidak hanya sekedar minuman, tapi punya cerita dari setiap tegukannya, setiap butirannya, setiap apa tuh ya, bulirannya gitu ya lebih kurang. Kak Dita, salam buat teman-teman YKG, Yayasan Anak Kopi Gayo, sukses selalu membersamai. Dan Nur nanti mau langsung gabung nih sepertinya. Oh iya, Kak, tadi bisa japri-japri juga ya di Instagram ya, @YKG official ya.
0: @YKG_org Nanti bisa deser Yayasan Anak Kopi Gayo, kayaknya bakal muncul. Ya nih Kak Nur, terima kasih banyak juga ya sudah memberikan waktu buat kita memperkenalkan YKG dan berbagi cerita mengenai kopi. Dan semoga bisa menjadi cerita yang menarik lah untuk kita pikirkan bersama-sama.
1: Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ini tadi ya untuk kebersamaan kita bersama Kak Rahma Fadri Tawati, Kak Dita, Ketua Yayasan Anak Kopi Gayo. Masya Allah sekali ya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, kopi ini memang bukan cuma komoditas, tapi ada harapan untuk hidup bagi masyarakat Gayo. Kopi di luar sana itu bernilai sekali ya, dari cerita Kak Dita, bagaikan emas hitam lah setidaknya, yang konon harganya itu luar biasa gitu ya. Ya walaupun sih memang saat ini tidak menutup fakta gitu ya, jika petani kopi juga ya sangat berjuang, bahkan bisa dibilang juga yang sangat berkorban gitu, sehingga ada secangkir kopi lah di meja para penikmatnya. Harga turun, petani kopi yang merasakan, pupuk mahal, petani kopi yang merasakan. Tapi insya Allah ya, seiring waktu semuanya akan berbuah manis nanti. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk ruang komunitas malam ini. Sampai jumpa lagi untuk beragam topik lainnya. Lanjut nih untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: 21 waktu Indonesia Barat mendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Bupati Suhaidi menegaskan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Gayolus. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar berdampak bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, seluruh program penanganan dan perbaikan pasca bencana yang dilaksanakan kementerian maupun lembaga pusat harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Gayolus. Dan dia juga menjelaskan koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memperjelas pembagian tugas antar instansi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa proses pendataan lahan pertanian terdampak bencana masih terus dilakukan. Lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang dipastikan akan mulai ditangani pada tahun 2026. Namun, terdapat sekitar 1.204 hektar lahan dengan kategori rusak berat yang diperkirakan menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Penanganan lahan tersebut membutuhkan normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung secara menyeluruh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya

0: via Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

93.1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita dengan lagu-lagu nostalgia yang hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-708-25272.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar di seputaran kebanyakan. Ya, terima kasih untuk ucapannya. Salam sehat selalu dan semangat selalu. Oke, untuk pesan selanjutnya ada Bang Muklis di Kemili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, lagunya Mama dari Trio Ambisi. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bang Muklis ya di Kemili. Oke, untuk pendengar setia Prosatu Renita Kengon, untuk informasi-informasi pendengar bisa update ya di rri.co.id. Nur, ada satu informasi. Safia, balita penderita atresia biliar butuh uluran tangan donatur. Ya, pendengar Prosatu Renita Kengon, seorang balita asal Kabupaten Gayulus bernama Safia tengah berjuang melawan penyakit langka atresia biliar. Atresia biliar adalah penyakit langka pada saluran empedu yang terjadi sejak lahir atau pada bayi baru lahir, di mana saluran empedu tidak terbentuk sempurna atau tersumbat, dan hal ini menyebabkan empedu terperangkap di hati, memicu kerusakan hati, sirosis, dan kuning yang persisten. Diagnosa atresia biliar, kondisi serius pada saluran empedu yang mengancam fungsi hati, dan satu-satunya harapan bagi Safia adalah menjalani transplantasi hati, sebuah prosedur medis yang membutuhkan biaya besar dan dukungan banyak pihak. Dan melalui unggahan di media sosial, keluarga Safia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan solidaritas. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BSI 7234527837 maupun aplikasi Dana atas nama Syifa Hayati di 0822-722-834-24. Dan pendengar, upaya penggalangan dana ini menjadi bukti yang nyata bahwa kepedulian sosial masih hidup di tengah masyarakat. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, ada beberapa pilihan lagu juga yang kembali akan Nur sampaikan untuk temani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengo. Selamat malam. Semangat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengo di manapun berada. Ya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Apalagi besok udah masuk akhir pekan juga ya. Ya, hari ini kemarin pada liburan, mungkin bisa dibilang long weekend juga nih untuk pekan ini. Karena kalau yang libur kerja Sabtu Minggu, itu otomatis di Kamis Jumat juga udah libur ya. Kemarin jadi Kamis Jumat Sabtu Minggu, Masya Allah, masih menikmati long weekend yang luar biasa sampai hari Minggu nanti. Jangan terlalu lelah juga ya, karena memang harus tetap ingat kalau nanti di hari Senin sudah harus kembali bekerja. Baik, ada siapa di ujung telepon? Nur Sapa, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari Bayu, Simpang Bali.
0: Pak Bayu di Simpang Bali, gimana kabarnya Pak Bayu?
1: Sehat-sehat, ada ngantuk.
0: Aduh, udah ngantuk. Bentar lagi tidur ya Pak Bayu ya.
1: Ini sambil dengerin Ruang Rindu ini kan, dengerin lagu, jadi matanya terus sayup. Gitu.
0: Mana lagunya sendu-sendu ya. Oke okay, iya. Deh, jadi Pak Bayu mau diputerin lagu apa nih malam ini?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke, siap. Iya. Dari Nia dan Niyati?
1: Iya.
0: Boleh ya? Oke. Okay.
1: Lagunya buat Mbak Penyir aja, semoga saya selalu dan rekan-rekannya masih setia RRI kan.
0: Amin. Pak Bayu, okay. Ada informasi apa dari Simpang Balik?
1: Aman, ini hujan enggak, cuma agak mendung-mendung aja.
0: Oke, jadi aman terkendali semuanya ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Mbak Matuga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Bayu bilang selamat tugas, kalau Nur bilang selamat malam aja. Oke deh, untuk pendengar setia. Ya, Nur mau puterin beberapa lagu. Ada gelas-gelas kaca dari Nia dan Niyati. Dan nanti juga ada Kusimpan di atas segalanya dari Bro Rima Rantika. Menemani kita untuk malam ini di Ruang Rindu.

ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Asik ya. Tetap stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM ya, ada RRI Rimba Raya juga.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Gimana untuk dua pilihan lagu Jawa yang sudah Nur hantarkan? Kami hantarkan untuk menemani kebersamaan kita malam ini. Semoga dapat menghibur ya, menyertai ya, aktivitas santai pendengar untuk malam ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, pendengar RRI Takengon, pendengar RRI Rimbarai juga ya. Untuk malam ini ya, kita bersama di program Palawija dan program budaya juga ya, rangkaian program budaya, musik tradisional dan budaya. Untuk beberapa waktu ke depan, selain pilihan lagu Jawa yang menemani kebersamaan kita, ada sajian budaya Nusantara juga yang kami hantarkan dan yang menambah wawasan lah untuk kita semua. Dan kita ketahui bersama nih pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Salah satu warisan budaya yang telah mendunia itu adalah batik. Bahkan UNESCO sendiri juga menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada 2 Oktober 2009 lalu. Namun, pendengar, tahukah Anda di balik indahnya corak, motif, warna batik, ya ternyata tersimpan filosofi mendalam yang menggambarkan harapan, doa hingga nilai kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Dan malam ini kita akan sedikit mengulas nih tema ragam motif batik dan makna filosofinya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setiap motif batik konon memiliki cerita tersendiri. Misalnya nih, ya, motif parang yang melambangkan kekuatan, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Dahulu motif ini hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan keraton Jawa. Ya, kemudian ada motif kawung yang berbentuk menyerupai irisan buah aren atau kolang-kaling. Motif ini melambangkan kesucian hati, keadilan, dan pengendalian diri. Masih banyak motif-motif batik lainnya juga yang nanti kita akan ulas lebih lanjut untuk malam ini, ditemani dengan pilihan lagu-lagu Jawa lainnya.

DI, MPD, dan cabang dinas pendidikan wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung.

buka radio siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya, jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: malam. Sing embun gih sampun. Ya, semoga dapat menghibur lah untuk lagu yang Nur sudah hantarkan. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya kalau misalnya ngomongin soal batik dan corak-coraknya yang luar biasa beda-beda ya, karena masing daerah Konon juga memiliki motif khas dengan cerita yang berbeda-beda. Ya, seperti yang sebelumnya Nur sampaikan gitu ya. Ada juga nih kalau ngomongin soal perlingkungan ya. Itu dulu di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta ada motif batik tertentu yang hanya boleh dipakai keluarga kerajaan. Salah satunya motif parang rusak ya. Motif ini melambangkan kekuatan, keberanian dan semangat pantang menyerah karena dianggap sakral. Masyarakat biasa dahulu tidak diperbolehkan memakainya. Selain itu ada motif kawung, motif berbentuk lingkaran menyerupai buah aren. Ya, filosofinya menggambarkan kesucian hati dan pengendalian diri. Motif ini termasuk salah satu motif tertua di Indonesia. Ada motif mega mendung khas Cirebon yang berbentuk awan. Dan motif ini memiliki makna keteduhan, kesabaran, dan sikap menenangkan dalam menghadapi kehidupan. Warna-warna birunya menggambarkan langit yang damai. Oke, Nur mau sapa dulu nih. Sudah masuk di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum.
1: Salam, pulang rindu, pulang bagi rindu. Nama Dora Ragu.
0: Dengan siapa ini?
1: Kembali dari Bayu di Simpang Balik.
0: Pak Bayu balik lagi. Oke, Pak Bayu di Simpang Balik. Mau berkabarkah atau mau langsung sapa-sapa?
1: Requestnya dulu aja deh.
0: Boleh, requestnya apa itu?
1: Lingsir Wengi dari Didi Kempot.
0: Lingsir Wengi?
1: Iya.
0: Oke, Nur coba cari dulu ya. Ketemu enggak nih, Kak? Lingsir Wengi. Oke, sepertinya sih ketemu.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Penyiar aja. Moga belum ngantuk lah. Bisa nemenin kami yang belum ngantuk juga.
0: Siap.
1: Salamnya buat rekan RRI yang masih betah melihat nemenin Mbak Nurnya.
0: Iya, ada beberapa memang.
1: Iya. Ya udah Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Pak Bayu di Simpang Bali.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, ya, untuk lagu-lagu Jawanya masih terus menemani kebersamaan kita ya. Untuk malam ini di ya rangkaian program musik tradisional dan budaya, dan ada tema yang kita angkat, ragam motif batik dan makna filosofinya. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari motif-motif seperti parang rusa, kawung, dan mega mendung, sementara di Pekalongan ada motif batik pesisir dengan warna-warna cerah karena mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, hingga Belanda. Dan ini menjadi bukti bahwa batik berkembang mengikuti perjalanan budaya dan perdagangan di Nusantara. Keindahan batik tidak hanya terlihat dari warnanya, tapi juga dari pesan moral yang diwariskan para leluhur. Batik mengajarkan tentang kesabaran karena proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi. Membatik juga melatih ketekunan dan ketenangan hati. Bahkan satu kain batik tulis itu bisa dikerjakan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Di era modern sekarang, batik tidak hanya dipakai saat acara resmi, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Banyak desainer yang memadukan batik dengan fashion kekinian sehingga tepat diminati, sehingga tetap ya diminati lintas generasi. Dan yang paling membanggakan, batik Indonesia kini semakin dikenal dunia internasional. Banyak tokoh dunia mengenakan batik dalam acara penting sebagai bentuk penghormatan kepada budaya Indonesia. Kalau pendengar sendiri punya nggak nih kira-kira motif batik yang paling disukai? Apa motif batik gayo, motif parang, mega mendung, atau mungkin batik dengan nuansa modern? Ya, pendengar bisa sharing cerita ya dan pendapat di line interaktif di Pro 1 RRI Takengon di 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852708252572.

0: Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.
1: Apal, Bu?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Oke, Pucuk Loro yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita Dek Wuri dan Dek Eni. Selanjutnya selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam. Sudah di penghujung untuk menemani kebersamaan kita di program Palawija, peningat lagu Jawa, ya, penikmat lagu Jawa dengan musik tradisional dan budaya, ragam motif batik dan makna filosofinya. Dari beberapa motif batik yang lu sampaikan dengan filosofi-filosofinya, kalau dilihat di luar sana itu masih banyak lagi ya pendengar motif-motif dengan berbagai makna lainnya. Dan sepertinya memang gak cukup waktu untuk kita ulas dalam satu jam. Tapi pendengar bisa browsing lebih lanjut kalau penasaran. Karena Koton melestarikan ya dalam artian ya ketika kita mengenal satu bentuk bagian budaya, kemudian kita juga mengenalkannya kepada anak, cucu, atau keluarga kita gitu. Setidaknya itu juga menjadi bagian dari pelestarian. Jadi melestarikan budaya itu gak harus menunggu nanti. Mengenakan batik, mencintai produk lokal, memahami makna budayanya adalah langkah kecil yang memberi arti besar bagi Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya di musik tradisional dan budaya. Terima kasih juga atas kebersamaannya malam ini. Tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal inspirasi dan informasi.

Pendengar Prosatu RRT Kengon, sudah beranjak pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar dan masih semangat di penghujung Takengon malam ini juga lanjut ya di Donggayo. Akan menemani kebersamaan kita hingga ya nanti di penghujung Takengon malam. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya. Untuk selanjutnya di Donggayu akan menemani kebersamaan kita.

irang talia.

sorik bebelen gehinan kepen mah kalung bunga bebelaku bu peteri berjejunten.

bisinya ponten gara kebelen sawah besilo burak bakongon engga mulapen kubelang kejeren melah kutu dikoro.

Mira, voy.

cântărau, ciuba pe ipața mueno, până-n cap soara.

la santa na kuti bang ajara kati penanga ngueno ari berlirara ika kutu ni koro eno raiga bumu nyimpang kenianan terintang weno uak ni malaria.

Olha na boa! Olha! Ele tá...

Kupopo uling katika kosah macam mentutul kuah jantar cek ucap anak gaul

Apulah hab gorone muncul umpul

0: capacidad.
1: Allá, allá.

Sonny Gallo.

perre Aragan Tieso Ikala Segi Dewan Darun Asasi Sarai Dekebayakan Mendale Musara Peti Burang Tepang Ngetemol Mione Keibarat Ripe Sarung Nebon Ganti Oce Hoya Gunakan Cara lagu kembang api Ika ibarat Honda geromu lampu pere kuarapmu junte penopor ni gigi Ome

Zaman Besiluni Pujang kabinet keremu perubahan perkesenian lagu ngajin kenduri Pujang arita inap kalap pertahan kerepan nahilan mumecah ni seni kabinet ngelayu lagu bunga kengeman kabinet pepesan metaring sarami ngeselese oya kami engon Aceh bertahan ngeemeh mungongsi Aceh terkenal kuseni ramasan burat bakongon ngetaring pondasi burak orom kabinet ngemusara pada baru emok irawan arita asli ika kabinet pelan

Minabasa tetap mune keroncong ado sajuk kemia sunting bersama dinan kuri meluna mahabai wan sinta mungerja ado gara murah iwan seni budaya ai jagai namanti kaul leno kepujang kabinet ngai betih jemaah adang dut onah sutera mejen joget jahe pong ato

Jarak-jarak santanaku perhatin, santanaku pengenol kadimu pidina. Inagas

alin, ngoto na para maalin, makna gule basa. Kolakan pintu kena negara pora, sana terjendela, niting koi langka. Laba yang jogorong, ningko kakata, ola burak toa, adono ino kala. Idalah lu

Sana ngari Arab, goro.

Jika munaro pungan tirom barokopo

0: sekarang nih kan ya.
1: Sentanku peng.

Siman nilon cara alita berlalu biasa.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita, apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya. Dan seringkali di tengah perjalanan itu, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan bahwa besok akan lebih baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, jalan kesedihan memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan kesedihan ada harapan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan yang lahir dari hati yang pernah terluka. Mari kita belajar untuk tidak takut berjalan di jalan kesedihan, karena justru dari sanalah kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Saya Satiran, semoga renungan malam ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon. Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamat Takengon. Kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Yahya Arias. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio RI Takengon dan juga seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih Allah berikan kesehatan kepada kita dan Allah masih membangunkan kita dari tidur sementara, dari mati sementara. Semoga kita dapat menjalankan perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Yang mulia Bapak Rektor Hayen Takengon, Bapak Kepala Kantor Kabupaten Aceh Tengah Agama dan Kepala Dinas Syariat Islam, dan kaum muslimin kaum muslimat, para BKM Masjid Ruhama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagai kajian kita pada hari ini, yaitu sederhana, Madrasah Haji. Ketika kita mengkaji tentang Madrasah Haji, ada 7 poin yang perlu dihayati dan diamalkan bagi saudara kita yang sudah pulang dari haji, bagi kita yang akan berangkat tahun depannya, dan kepada kita yang hadir. Pertama, ibadah haji itu membina jamaahnya agar mengagungkan senantiasa kebesaran Allah. Juga kepada kita, hanya yang paling besar hanya Allah. Bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berharap pada Allah. Terbukti dengan ucapan dalam talbiyah ketika berangkat dari daerah sampai ke sana, para muta'if, pemimpin rombongan, mengingatkan jamaahnya lebih memperbanyak mengucapkan kebesaran Allah melalui baik dengan ucapan talbiyah, laibal laka
la syarika lak. Yang kedua, ibadah haji itu juga membina kaum muslimin untuk membuktikan semangat ukhuwah. Terbukti ketika kita di tanah suci sana, sejumlah jutaan manusia tidak kenal kulit, apakah dia bangsa, apakah dia pangkat, apakah pangkatnya. Di sana kita membuktikan nanti begitu di mahkamah Allah, di padang mahsyar nanti, tidak ada perbedaan kita ini di mata Allah, kecuali amal dan iman dan takwanya. Oleh karena itu, kita berdoa juga saudara kita yang ada di sana diberikan Allah kesehatan, karena salah satunya ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Dan juga semoga ditolong oleh Allah saudara kita sehat wal afiat, baik yang sudah sampai ke sana, yang ada yang masih belum berangkat, semoga Allah berikan kemudahan. Karena menunaikan perintah Allah sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 97 tadi, salah satu kewajiban manusia kepada Tuhannya yaitu melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, mampu fisik, mampu dana, mampu aman dalam perjalanan. Kemudian kita harapkan, kita doakan saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji pulangnya membawa haji mabrur. Mabrurnya harus kita paham, bukan ketika melaksanakan di sana mabrurnya, mabrurnya setelah pulang. Sama dengan melakukan Ramadan, ibadah Ramadan sebulan itu, hasil Ramadan itu pulang dari sana. Setelah pulang dari sana, balasan daripada haji mabrur itu, hadis yang kami bacakan tadi, bermula haji mabrur itu tidak Allah berikan dengan apa-apa balasannya kecuali dengan surga. Itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibadah haji adalah menumbuhkan semangat berkorban. Ketika berkorban ini harus paham kita, ada kalimat berkorban, ada kalimat mengorbankan. Mana yang benar? Menumbuh suburkan yaitu budaya berkorban, bukan menumbuh suburkan budaya mengorbankan. Mengorbankan, apa makna mengorbankan? Mengorbankan diri kita daripada kebaikan kepada lembah yang hina. Meluarkan kata-kata, mengotor lidah kita itu menyakitkan orang lain, berarti itu namanya mengorbankan. Beda dengan berkorban. Maka korban fisik, korban mental, korban waktu, korban harta, dan korban, bahkan korban perasaan, itu pengorbanan. Ketika tentang pengorbanan itu, sebagai figur kita, tokoh-tokoh yang kita contoh, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang anak muda yang masih gagah-gagahnya, yang masih indah hidupnya, begitu taat, ketika dikorbankan pun dia rela. Seorang ibu menurut kepada suaminya, kendati pun pengorbanan itu harta, benda, dan anak. Maka yang keempatnya, ibadah haji itu adalah mentapaksilasi
sejarah yang dahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Saudara kita ataupun yang sudah pulang dari sana, apakah kita ada terbayang ketika meminum air zam-zam itu dengan perjuangan, keringat, tetesan air mata Siti Hajar, dan air zam-zam itu keluarnya dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Bukan hanya sekedar minum di air zam-zam itu, tapi kita terbayang bagaimana asbab ibadah sa'i dari Safa dan Marwa itu. Di situ nampak dunia ini memang tipu daya, panta morgana. Kenapa kita katakan demikian? Ketika Hajar meletakkan anaknya sedang menangis, bertanda haus mencari air, ketika pandang ke bukit Safa seperti ada nampaknya air di sana, sampai 7 kali mundar mandir, akhirnya dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang memberi air itu bukan usaha saya, tetapi pemberianmu ya Allah. Maka dari hentakan kaki Ismail itu sedang menangis, maka terpancarlah air zam-zam. Ketika kita, saudara kita membawa air zam-zam, datang kita bertamu mengunjung pada saudara kita yang sudah pulang dari haji, ketika setelah mengucapkan bacaan doa minum air zam-zam, teringatlah dalam hati kita, air zam-zam ini hasil usaha, keringat, susah payah, inangan air mata seorang ibu Siti Hajar. Kaum muslimin sidang semah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, binaan haji itu. Maka kenapa orang yang pergi haji dan umrah kadang-kadang ada sampai ke sana habis uang luar biasa, kadang-kadang sangat betah dia di hotel, tempat penginapan, karena mungkin di sini tidak belajar berjamaah. Maka binaan haji itu membentuk, yaitu bersemangat saat berjamaah. Apalagi saat berjamaah itu, dalam hadis Rasulullah, orang yang pergi haji mendapatkan pahala luar biasa. Bagi kita yang belum pergi menunaikan haji, Nabi katakan lewat mahfum hadisnya saja, kata Rasulullah, barang siapa berangkat dari rumahnya mau menuju ke masjid berniat salat berjamaah, salat wajib, maka itu pahalanya seperti pahala orang haji yang sempurna. Barang siapa berangkat dari rumahnya berniat berjamaah salat sunat, maka Allah ganjarkan kepadanya pahala umrah yang sunnah dan sempurna. Jamaah indukan Allah SWT, semangat berjamaah. Seterusnya, binaan haji itu semangat berdakwah. Maka orang-orang pulang dari haji itu, pulang dari sana, bahkan mengumpulkan keluarga, anakku giat berusaha, tabungkan uang untuk bisa pergi ke haji, saking nikmat yang dia rasa. Maka gemar berdakwah. Apalagi dakwah itu, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, gunanya mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada mencegah kepada kemungkaran, dan mengajak manusia ini semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir, binaan haji itu yaitu menempa diri kita tidak takut mati, tidak takut lapar, tidak takut miskin. Kenapa? Tumpuan, tujuan akhirnya Allah. Hari ini kadang-kadang kita sebagai petani, tanpa terasa kita
kata-kata kita itu sudah memserikatkan Allah. Ketika berbuah kopi kena pupuk, ah ini kena pupuk, kemarin buahnya banyak. Tidak pernah diucapkan karena Allah. Ini bukan pupuk yang memberikan buah. Itu sekedar usaha. Wajib berusaha. Tapi mendapatkannya waris. Jamaah, subuh yang diberikan Allah SWT. Maka hari ini, tingkatkanlah iman kita. Perbaiki tauhid kita. Hari ini tanpa terasa, tauhid kita banyak terkuras. Banyak kita tanpa kita rasa mensyukutukan Allah SWT. Ketika kita bertanya, saudara, apa kabar? Sehat? Itu kurang baik berarti. Saudara, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana saudara buah kopi hari? Alhamdulillah, Allah kasih banyak. Kadang-kadang enggak. Yang tahu diberikan anugerah rezeki, apa katanya? Banyak buah kopi tahun ini? Banyak. Lewat pupuk kemarin sudah diusahakan, kan sudah banyak. Ah, ini berarti sudah meninggalkan Allah. Kemudian kata-kata serah diri itu pun kadang-kadang banyak yang tidak menyentuh hatinya untuk tauhid yang kokoh. Kalau dia sedang ngeluh, bahasanya tidak terserah kepada Allah. Ke bahasa gayu ini, terserahku si atasu, sahan si atasu, kapal terbang pi atasu. Terserahku si sarahu, mengucapkan terserah kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan ke atas. Nah ini, maka perbaiki tauhid kita. Maka madrasah haji itu ke sana, mudah-mudahan orang pulang dari sana semakin mantap iman dan tauhidnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan relatif singkat ini, mungkin bermanfaat untuk kami sendiri. Nasihat ini untuk diri sendiri dan untuk keluarga, dan ada baiknya kalau ada manfaatnya diamalkan. Yang salahnya kedaifan kami sendiri, yang benarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walakum minkum amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya, dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas pembangunan huntap di Bener Meriah. Calon jamaah haji diminta menjaga kesehatan jelang keberangkatan. Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama pemerintah Kabupaten Bener Meriah membahas percepatan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi korban bencana hidrometeorologi. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
1: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar dampingi Wakil Bupati Armia serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten setempat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Dr. Andes Imran MSI di Pendopo Bupati setempat. Kunjungan kerja tersebut membahas percepatan pendataan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Bener Meriah sebagai langkah percepatan pembangunan hunian tetap HUNTAP bagi masyarakat terdampak bencana. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan pihaknya siap untuk mendukung percepatan pembangunan HUNTAP di daerah tersebut. Ia berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat segera merealisasikan pembangunan hunian tetap agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan fasilitas bantuan dari pemerintah. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Imran menyampaikan pihaknya akan terus mendorong percepatan proses pendataan dan koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Lokapom Takengon menemukan sejumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran. Laporan Fajri.
3: Loka Pengawas Obat dan Makanan Lokapom Takengon melakukan pemeriksaan perlabelan pada produk obat dan makanan. Hasilnya ditemukan sekitar 11% produk tidak memenuhi kriteria, terutama pada jenis produk kosmetik di wilayah kerja kantor tersebut dalam kurun waktu tahun 2025 lalu. Hal ini disampaikan oleh Pengawas Obat dan Makanan Lokapom Takengon, Arif Budi Harta, dalam konversi pers yang digelar di kantor RRI Takengon siang tadi. Dijelaskan, ada pun produk yang tidak memenuhi standar seperti label produk tidak memenuhi kaidah yang berlaku, tidak adanya nomor registrasi, dan tidak sesuai labelnya dengan produk pangan yang disetujui.
4: Yang pertama itu kita pasti mengeluarkan surat peringatan kepada industri yang bersangkutan. Dua kali tidak mengindahkan, nanti dilakukan tindakan lebih tegas, yaitu perintah penarikan produk.
3: Sementara itu, apabila ditemukan pelanggaran yang berat, jelas Arif, pihak industri dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produksi, bahkan pencabutan izin edar. Selain itu, Lokapom terus meningkatkan pengawasan terhadap sarana distribusi peredaran obat dan makanan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Kami memang ada menemukan beberapa toko-toko yang menjual kosmetik tanpa izin edar. Menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Produknya kami melakukan pemusnahan.
3: Tercatat ada sebanyak 210 sarana distribusi menjadi objek pengawasan Lokapom. Sarana tersebut meliputi apotik, toko obat, puskesmas, tempat penjualan jamu, hingga distribusi produk kosmetika. Fazri, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, 273 calon jamaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir, jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di Tanah Suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
5: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
2: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Warga Pintu Rimegayo Kabupaten Bener Meriah menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih sepenuhnya. Laporan Cindy Novita.
6: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah hadirkan pelatihan mengemudi gratis untuk generasi muda. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah melalui Satlantas mengadakan pelatihan mengemudi gratis bagi para remaja dan muda-mudi di Kabupaten Bener Meriah yang telah memenuhi syarat usia untuk berkendara. Kegiatan yang berlangsung Jumat 15 Mei 2026 di Jalan Bandara Rembili menuju Pacuan Kuda tersebut menjadi salah satu upaya edukatif Polri dalam meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia muda. Program ini digagas langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan teori maupun praktik secara langsung dari personel Satlantas Polres Bener Meriah Aibda Ridwan yang turut memberikan arahan dan pendampingan kepada peserta mengenai teknik dasar mengemudi yang aman dan benar. Materi yang diberikan meliputi etika berkendara, tata cara mengemudi yang baik, hingga pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Suasana pelatihan berlangsung interaktif dan penuh semangat sehingga para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi.
7: Belajar mengemudi gratis program Pak Kapolres Bener Meriah dengan adik Novi Arinia. Adik ini adalah salah satu dari tiga orang yang belajar mengemudi sebelum bencana alam tiba-tiba.
1: Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan melatih kemampuan mengemudi, tetapi juga membangun karakter disiplin dan tanggung jawab para generasi muda dalam berlalu lintas. Melalui program ini diharapkan para remaja dapat memiliki keterampilan berkendara yang baik sekaligus menjauhi perilaku negatif, serta mampu memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mendukung aktivitas maupun peluang kerja di masa depan. Kegiatan pelatihan mengemudi gratis ini juga menjadi wujud nyata pelayanan humanis Polri kepada masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang tertib, sadar hukum, dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah sambut kunjungan Dirjen Perumahan Desa pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI. Laporan Muhammad Sanusi.
8: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menerima kunjungan Dirjen Perumahan Desa pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr. Imran dalam rangka tugas pada tim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana wilayah Aceh di ruangan kerjanya kemarin. Tim Satgas membahas proses percepatan rehab rekon Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025. Wabu Muksin dalam paparannya berharap sarana umum yang terdampak bencana mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Muksin juga melaporkan gambaran infrastruktur yang rusak akibat bencana, baik itu fasilitas umum maupun perumahan rakyat. Wabub juga menyampaikan situasi Kabupaten Aceh Tengah di masa transisi. Beberapa kendala yang ada yaitu salah satunya masih ada terdapat bencana susulan akibat curah hujan yang tinggi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basha melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
8: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyambut kedatangan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Bupati Fakri melaporkan masyarakat Aceh Tenggara hidup dalam keberagaman suku dan budaya dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dalam semangat sepakat segenap. Pemerintah Aceh Tenggara lanjut Bupati berkomitmen memperkuat kerjasama bersama TNI Polri dan unsur Forkopimda guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.
9: Jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan koordinasi pelayanan serta semangat kebersamaan dalam membangun Aceh Tenggara yang lebih maju menuju Aceh Tenggara yang hebat.
8: Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Aceh Tenggara. Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah Aceh Tenggara dan jajaran Polda Aceh dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas pembangunan huntap di Bener Meriah. Calon jamaah haji diminta untuk menjaga kesehatan jelang keberangkatan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini pendengar bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon pagi hari ini pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nasitoh Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Iya baik, bisa digambarkan Ibu untuk cuaca pagi hari ini terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh Ibu, silakan.
2: Iya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: Waalaikumsalam.
2: Kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca edisi 16 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh secara umum berawan, kemudian kita perakirakan pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Tengah, kemudian sebagian wilayah Bandar Meriah dan Kayalus. Dan untuk suhu kita perakirakan berkisar antara 16 hingga 27 derajat Celcius. Begitu Pak.
1: Iya, untuk pantauan titik panas 24 jam terakhir bagaimana ini Bu?
2: Iya, untuk titik panas terpantau sampai pagi hari ini ada dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Timur dua titik, Kecamatan Serbajadi, dan satu titik untuk Kota Loksmawe, yaitu untuk Kecamatan Muara Satu.
1: Oke, baik. Terpantau dua titik panas 24 jam terakhir, berarti apakah beberapa hari ke depan akan terpantau hujan di wilayah tengah kita, Bu?
2: Iya, untuk wilayah tengah ada terpantau hujan, tetapi intensitasnya ringan, Pak. Begitu.
1: Oke, baik. Untuk angin dan juga suhu bagaimana, Ibu, pantauannya?
2: Untuk angin kita perakirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udara kita perakirakan berkisar antara 16 hingga 27 derajat Celcius. Begitu, Pak.
1: Oke, berarti memang dari pantauan BMKG, terkhususnya di Aceh ini sudah masuk musim kemarau atau masih masa transisi, Bu? Karena beberapa hari kebelakang ini masih terpantau hujan terus nih ya.
2: Iya, untuk saat ini kita lihat bahwasanya untuk pada umumnya wilayah Aceh masih masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Diperkirakan sekitar awal Juni ataupun pertengahan Juni untuk wilayah Tengah Aceh diperkirakan musim kemarau, dan sebagian wilayah Provinsi Aceh sebagian sudah memasuki musim kemarau, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, dan sebagian wilayah Aceh bagian timur. Begitu Pak.
1: Baik Ibu. Bagaimana pantauan tinggi gelombang di perairan Simelu dan Sabang nih Bu? Apakah ada potensi banjirop juga di wilayah pesisir kita?
2: Ya, kalau untuk tinggi gelombang untuk wilayah perairan sangat perlu waspada karena diperkirakan dengan kriteria sedang, yaitu untuk perairan Sabang Banda Aceh. Kemudian perairan Selatan Simelu diperkirakan tinggi gelombang dengan kriteria tinggi itu 2,5 hingga 4 meter. Tapi untuk wilayah penyeberangan insya Allah aman, diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Begitu Pak.
1: Oke, apakah ada potensi banjirop di wilayah pesisir Bu?
2: Untuk banjirop tidak ada terpantau untuk wilayah Provinsi Aceh. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya dan himbauan kepada masyarakat kita, silakan.
2: Iya, baik. Untuk masyarakat wilayah tengah khususnya, waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, kemudian puting beliung, dan bencana lainnya. Jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan kita harapkan juga tidak membakar sampah secara sembarangan, membuang puntung rokok, dan jaga kesehatan. Dan pastinya juga pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Iya baik Ibu, terima kasih Ibu Nasitoh Az-Zahra Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Dan berikut akan kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ya, di hari Sabtu ini 16 Mei 2026. Kita mulai dari ikan, ikan ya, ada ikan bandang, ini harga stabil Rp30.000 per kilogram. Ikan mujair juga cenderung stabil harganya dari minggu lalu Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya ada ikan tongkol. Ikan tongkol juga stabil harganya dari minggu lalu Rp30.000 per kilogram. Dan selanjutnya ada buah-buahan ya, ada alpukat. Alpukat cenderung stabil juga harganya sama seperti minggu lalu Rp15.000 per kilogram. Jeruk nipis terpantau naik dari harga minggu lalu Rp18.000 naik Rp20.000 atau lebih tepatnya naik 11,11% ya. Selanjutnya ada jeruk sayur juga terpantau mengalami kenaikan 15% dari harga minggu lalu Rp20.000, di harga minggu ini Rp23.000 ya. Selanjutnya ada markisa terpantau stabil harganya sama seperti minggu lalu Rp20.000 per kilogram. Dan juga terakhir ada terong Belanda terpantau turun harganya dari Rp25.000 ke Rp20.000 ya, turun atau lebih tepatnya turun 20% dari harga minggu lalu. Ya, itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan tadi daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi kali ini Sabtu 16 Mei 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut.

0: kabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
4: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produk